Pukul 9 lewat 11 menit ya teman Pradua, lebih tepatnya untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Kita sudah masuk ke topik pembahasan seputaran dengan 1 jam terakhir di segmen Spada atau Selamat Pagi Teman Pradua, yaitu sejarah tanggal 30 Juni. Kenapa mesti tanggal 30 Juni? Karena berhubung hari ini, tepatnya hari Selasa 30 Juni 2026 ya teman Pradua. Oke, kita masuk dengan sejarah yang pertama dari tahun 1908, di mana ledakan Tunguska di Serbia. Sebuah ledakan besar terjadi di wilayah Tunguska, Serbia, Rusia, dan peristiwa ini diduga disebabkan oleh meteorit atau asteroid yang meledak di atmosfer bumi dan meratakan jutaan pohon di area yang sangat luas. Adapun sejarah yang kedua datang dari tahun 1934, di mana malam pisau panjang di Jerman. Pada 30 Juni 1934, peristiwa mempersiapkan politik ya, lebih tepatnya pembersihan politik ya, yang dikenal sebagai malam pisau panjang di Jerman. Peristiwa ini dilakukan oleh rezim Nazi untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai ancaman dalam dunia politik di masa itu, teman-teman. Ada Cukup Aku dari Tisa, ada juga Three Again.

0: Wanita Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Bale.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Sebelum kita next lagi ke informasi sejarah selanjutnya, Teman Pro 23 lagu bakal temani ruang dengarnya Teman Pro 2 tentunya nih. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan buat request lagu, boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Karena berhubung sejarah kita tinggal 3 lagi, nanti kita bakal baca di call selanjutnya. Dan nanti tentunya 3 lagu ini bakal menghibur dan juga menemani, serta mungkin teman-teman ada yang mau request lagu, boleh sekali join di WhatsApp yang tadi sudah Bunga sebutkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Sejarah selanjutnya teman Pro 2 datang dari tahun 1960 di mana Republik Kongo merdeka. Negara Kongo secara resmi memperoleh kemerdekaan dari Belgia, tepatnya teman Pro 2, pada tanggal 30 Juni 1960. Dan hari ini kemudian menjadi hari nasional penting bagi masyarakat Kongo. Kemudian pada 1971, tiga kosmonot Soviet meninggal pada saat kembali ke bumi. Awak pesawat ruang angkasa Soviet yaitu Georgi, Viktor dan juga Volkov meninggal dunia akibat kehilangan tekanan udara saat kapsul mereka kembali ke bumi setelah misi Soyuz 11. Dan sejarah terakhir datang dari tahun 1908 di mana Hari Astronoid Nasional atau Internasional itu ditetapkan. Nah, teman Pro 2, jadi Astronoid Internasional ini diperingati setiap 30 Juni untuk meningkatkan kesadaran mengenai asteroid dan juga potensi dampaknya terhadap bumi. Ada fakta menarik tentang 30 Juni yaitu merupakan hari ke-181 dalam tahun, biasanya hari ke-181 atau hari ke-182 pada tahun Kasbiat. Menjadi hari ini pastinya hari terakhir pada bulan Juni sebelum memasuki paruh kedua tahun. Jadi kayak setengah tahun gitu sudah kita lewati gitu, dan besok adalah kita masuk ke seperduanya. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa negara memperingati hari nasional untuk memperingati peringatan khusus ya di tanggal-tanggal ini teman Pro 2. Nah, ini ada sedikit kata-kata motivasi. Belajar dari sejarah menyambut paruh kedua tahun dan semangat baru di tahun yang baru. Nah, tiga lagu lagi teman Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi di call selanjutnya. Tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Pretty, pretty, pretty, pretty. This that pretty girl, man, to this that flaunt, she just touched down on

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, waktunya Bunga pamit untuk diri dari ruang dengarnya Teman Pro 2 karena Bunga ditemani dari jam 5 tadi ya sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 9 lewat 57 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Segmen sepada habis tapi santai siang bakal dilanjutkan bareng Kakak Abdi. Bye semua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia ini lagi seru-serunya teman berdua. Dan ngomongin sebagai perjumpaan pertama, ini mungkin ada lagu yang keren banget untuk kita dengarkan. Ini ada lagu dari Randy Pandugo dengan Morning Light, Morning Lampu. Ah, Morning Pagi Light Lampu. Wah, bagus ini. Langsung aja, check it out.
1: Info Pro 2 FM.

0: Hitlist. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman-teman, kita masuk ke Pro 2 Hits List dulu ya. Kali ini ada lagu dari Julian Bett dengan judulnya Uk. Ya, memang teman Pro 2, Uk ini kayak kehidupan kita anak muda ya. Kadang hidup tuh memang suka bikin kita bilang ada tugas numpuk, ada chat yang gak dibalas, rencana yang berantakan, sampai hal-hal kecil yang bikin kepala jadi penuh, bikin kita bilang uk. Tapi justru disitulah serunya hidup ya kan. Kadang hal-hal kecil yang bikin kepala jadi penuh itu bikin kita beranjak untuk menjadi dewasa dan memperdoa. Dan lagu Uk dari Juliet ini punya energi yang santai dan jujur banget, dekat sama keseharian kita dan memperdoa. Jadi buat kamu yang siang ini lagi santai, lagi rebahan, atau lagi di perjalanan, mungkin lagu ini bisa menyemangati hidup kalian ya. Menyemangati hari ini, biar hari ini diselesaikan dengan baik. Langsung aja, ini dia ada lagu dari Juliet Band dengan Uk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi di Perdua Hitslits. Kali ini ada suara khas yang berhasil, yang selalu berhasil bikin hati kita ikut tenang sekaligus baper ya. Ini dia, ada Roni Parulian dengan lagunya Tak Ada Ujungnya. Lagu ini tuh teman berdua cocok banget buat kamu yang pernah merasa sulit membuka hati, tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan membuat semuanya berubah. Wah, dari yang awalnya biasa aja, perlahan jadi berwarna. Dari yang tadinya menutup diri, akhirnya berani percaya diri. Ya, ini lagu bikin kita senyum-senyum di siang hari ini ya. Apalagi ya, untuk kalian yang saat ini lagi rindu atau mungkin sedang menikmati perasaan yang baru tumbuh. Langsung aja, ini dia Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Check it out.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Oke, teman berdua, lanjut. Setelah tadi kita dibawa masuk ke cerita tentang perasaan yang gak ada ujungnya, sekarang saatnya kita nostalgia bareng lewat lagu yang pastinya udah gak asing lagi. Ini ada lagu dari Drive yang judulnya My Life. Lagu ini punya semangat sederhana tapi ngena banget, teman berdua. Lagu ini tentang perjalanan hidup yang kadang gak selalu sesuai rencana. Ya, benar sekali. Ada mungkin ya mimpi yang belum tercapai, ada harapan yang masih diperjuangkan, dan ada banyak cerita dan cinta yang terus kita tulis setiap harinya. Dan buat kamu yang saat ini lagi mengejar cita-cita, atau lagi kuliah, atau juga kerja, atau juga mungkin masih mencari jalan hidup yang paling pas, lagu ini seolah mengingatkan kalau hidup itu memang milik kita sendiri, teman berdua. Nggak perlu terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain ya, karena setiap orang punya waktunya masing-masing, dan setiap orang punya masanya masing-masing. Kadang kita berjalan cepat, kadang juga kita harus berhenti sejenak untuk mengatur napas. Yang penting itu tetap melangkah dan tetap percaya kalau setiap proses akan membawa kita ke tujuan yang terbaik. Jadi buat teman berdua yang siang ini masih berjuang, masih bermimpi, atau sekedar menikmati perjalanan hidupnya, lagu ini cocok banget jadi soundtrack perjalanan kamu, karena pada akhirnya ini adalah cerita tentang hidup kita, pilihan kita, dan mimpi kita.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Ya, ya, ya, ya, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman berdua, setelah tadi kita diajak merenung tentang perjalanan hidup lewat lagu My Life dari Drive, sekarang saatnya kita masuk ke suasana yang lebih manis dan penuh rasa penasaran. Ini dia Stephanie Putri dengan lagunya Strike to You. Dan cuma berdua, Abdi mau nanya nih, pernah gak sih kalian ketemu seseorang yang bikin perhatian kalian langsung tertuju kepada dia? Di tengah banyaknya orang, justru ada satu sosok yang selalu berhasil mencuri fokus. Mau kalian lagi sibuk, lagi santai, atau lagi dengerin musik, pikiran kalian selalu mengarah ke orang tersebut. Nah, perasaan itulah yang dibawakan dalam lagu Strike to You ini, coba berdoa. Lagu ini punya nuansa yang ringan ya, hangat dan cocok banget buat kamu yang saat ini sedang menyimpan rasa atau lagi menikmati fase-fase awal jatuh cinta. Kadang cinta memang gak butuh alasan yang rumit ya, hati seolah tahu kemana ia harus pergi. Dan tanpa sadar, semua perasaan itu berjalan lurus menuju satu orang. Jadi buat teman berdua yang siang ini lagi senyum-senyum sendiri karena seseorang, atau lagi chat sampai lupa waktu, atau juga mungkin saat ini diam-diam

0: dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Oke, teman berdua, sekarang kita masuk ke lagu yang punya energi misterius nih, penuh percaya diri dan bikin mood langsung pasti naik. Ini dia lagu Dua Lipa dengan Witch Whore. Kadang waktu-waktu tertentu di siang hari ini ketika pikiran masih aktif ya, ide-ide bermunculan dan perasaan jadi lebih jujur, teman berdua. Ada yang lagi produktif saat ini, mungkin ada yang lagi merenung juga, ada yang juga lagi menikmati siang sambil mendengarkan musik. Nah, lagu Witch Whore ini seolah menggambarkan momen itu ya, saat siang terasa punya energi untuk diri sendiri. Jadi buat teman berdua yang siang ini masih punya banyak cerita, banyak mimpi atau banyak hal yang ingin dipikirkan, nikmati aja momennya teman berdua. Biarkan musik menemani dan biarkan siang ini berjalan dengan caranya sendiri.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: kasih buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin, karya Tererie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki. Demikian esensi buku Daun Yang Jatuh Tak Pernah Menyalahkan Angin, karya Tererie.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: You're late, I'm already here. Talk to me.

Oke, nomor berdua masih di Perdua Hitslit ya. Kita lanjut lagi ke lagu dari salah satu band legendaris Indonesia yang karya-karyanya saat ini masih terus hidup ya, teman berdua. Dan ini dia lagu Dewa 19 dengan judul lagunya Dewi. Dan teman berdua, memang ada beberapa lagu yang gak pernah benar-benar kehilangan tempat di hati pendengarnya ya. Dan salah satunya ya, ini adalah Dewi. Lagu ini teman berdua bercerita tentang kekaguman yang begitu dalam kepada seseorang yang dianggap sangat istimewa. Sosok yang hadir bukan hanya sebagai orang yang dicintai, tapi juga sebagai inspirasi dan alasan untuk terus percaya pada perasaan. Dan siapa tahu ya, di siang hari ini ada teman berdua yang saat ini sedang memikirkan seseorang. Seseorang yang diam-diam selalu hadir dalam pikiran yang membuat hari-hari terasa berbeda dan berwarna. Atau mungkin sampai sekarang yang masih menjadi sosok paling spesial. Kadang perasaan seperti itu memang sulit untuk dijelaskan dan musiklah yang akhirnya mewakili semuanya. Dan langsung aja, ini dia Dewi dari Dewa 19. Check it out.

Hitlist. Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Perudua, tidak terasa ya, sekarang sudah masuk waktu makan siang teman Perudua. Nah, kalau perut mulai kasih kode dan pikiran mulai kemana-mana karena lapar, mungkin ini saatnya yang pas buat kalian cari makanan favorit kalian teman Perudua. Tapi untuk di hari ini, ayo coba mampir ke warung makan ya, kedai kecil atau pelaku UMKM kuliner di sekitar kita. Mulai dari nasi kuning, bakso, ataupun mie ayam. Sampai jajanan khas daerah yang semuanya pasti mempunyai cita rasa yang gak kalah enak teman Perudua. Dengan membeli makanan siang di UMKM, kita gak cuma mengisi perut ya teman Perudua, tapi juga ikut membantu para pelaku usaha lokal untuk terus berkembang. Satu porsi yang kita beli bisa menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus berkarya dan mempertahankan usaha mereka. Jadi teman Perudua, makan siang hari ini jangan lupa untuk mampir ke UMKM favorit kalian. Kalau ada UMKM favorit kalian yang belum terkenal ataupun baru dibuka, boleh banget ya share ke kami. Siapa tahu nanti teman Perudua lainnya bisa mampir ke UMKM tersebut. Share aja ke WhatsApp Perudua di 0811 4894 990.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu.

dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ya, teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kalau uang yang kita keluarkan untuk membeli makanan di UMKM ternyata mempunyai dampak yang besar, teman-teman? Ketika kita membeli satu porsi makanan dari pedagang lokal, kita ikut membantu roda ekonomi di sekitar kita untuk tetap berputar. Ada pedagang yang bisa menambah modal, ada keluarga yang terbantu, bahkan ada lapangan pekerjaan yang tetap berjalan, teman-teman. Selain itu ya, UMKM juga menjadi tempat lahirnya banyak menu makanan yang unik dan cita rasa khas daerah ya, yang mungkin tidak kita temukan di tempat lain. Jadi selain kenyang ya, juga ikut menjadi kuliner lokal tetap hidup, teman-teman. Jadi ayo mulai sekarang biasakan untuk mendukung usaha kecil di sekitar kita, karena dukungan kecil dari kita menjadi harapan besar bagi mereka.

0: Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @rr

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, nggak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo, Mas Rio 9 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, jadi anak muda sekarang tuh gak cuman keren karena ikut tren ya, tapi juga harus peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, biar tambah keren. Salah satunya, bentuk sederhananya yaitu mendukung UMKM lokal, teman berdua. Kalau kamu menemukan makanan yang enak, jangan ragu untuk merekomendasikannya ke teman ya, kemudian mengunggahnya di media sosial atau juga mengajak keluarga untuk berbelanja di sana. Dukungan sekecil apapun sangat berarti bagi para pelaku UMKM, teman berdua. Jadi di siang ini, sambil menikmati waktu istirahat dan makan siang, ayo kita sama-sama memberikan dukungan kepada UMKM di sekitar kita. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi daerah juga ikut maju. Jadi selamat menikmati makan siang, teman berdua. Tetap semangat menjalani aktivitas dan terus dukung produk lokal. Karena dari kita untuk kemajuan bersama.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 89 FM, Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Perdua, sekarang sudah pukul 1 siang ya, waktu Indonesia Timur. Kita akan update berita informasi olahraga dulu ya. Dan ada kabar yang mengejutkan teman Perdua di Piala Dunia 2026 yang berlangsung tadi pagi. Paraguay sukses menciptakan sensasi besar dengan menyingkirkan Jerman lewat adu penalti di babak 32 besar. Aduh siyo Ya teman Perdua, pertandingan tadi berlangsung sengit ya selama 120 menit. Paraguay lebih dulu unggul lewat gol Julio Enciso sebelum Jerman menyamakan kedudukan melalui Kai Havertz dan skor 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu. Dan laga pun harus ditentukan lewat adu

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan

Oke teman berdua, kita beralih ke kabar panas dari bursa transfer Eropa. Pemain muda Pantai Gading, Yann Diomande, dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Paris Saint-Germain dan siap menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub asal Prancis tersebut. Pemain berusia 19 tahun ini menjadi salah satu talenta muda yang sedang mencuri perhatian teman berdua. Penampilannya bersama RB Leipzig membuat banyak klub besar Eropa tertarik kepadanya, termasuk beberapa tim dari Inggris. Namun, dari banyak tim itu, Diomande disebut lebih memilih proyek jangka panjang yang ditawarkan PSG. Jika transfer ini resmi terwujud, Diomande akan menambah kekuatan lini serang Le Varens yang memang sudah membangun skuad muda penuh talenta. Saat ini proses negosiasi antara PSG dan RB Leipzig masih terus berlangsung untuk mencapai kesepakatan transfer. Teman berdua, perpindahan pemain muda seperti ini menunjukkan bahwa sepak bola modern bukan hanya soal nama besar, tetapi juga tentang visi, kesempatan berkembang, dan masa depan untuk berkarir. Kita tunggu aja ya, apakah Yann Diomande ini benar-benar akan menjadi bintang baru di PSG musim depan. Untuk berita lengkapnya, teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Teman Pro2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ayo,
1: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Oke, teman berdua, ini ada kabar menarik dari dunia bulu tangkis Indonesia. Legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti, resmi dipercaya menjadi ketua umum PB Jaya Raya, menggantikan Rudy Hartono. Pergantian ini menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan saat klub yang telah melahirkan banyak juara ini memasuki babak baru, teman berdua. Dan bagi Susi, amanah ini bukan sekedar jabatan. Sebagai atlet yang dibesarkan oleh PB Jaya Raya, ia ingin mengembalikan pengalaman dan prestasi yang pernah diraihnya kepada generasi muda. Harapannya jelas, yakni para atlet binaan Jaya Raya dapat terus berprestasi, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di panggung dunia. PB Jaya Raya sendiri memiliki sejarah panjang dalam bulu tangkis Indonesia, teman berdua. Klub ini telah melahirkan banyak peraih medali emas olimpiade dan juara dunia. Kedepan, PB Jaya Raya ini fokus utamanya yakni kepengurusan baru mencetak generasi emas, menyumbangkan atlet-atlet potensi ke pelatnas, serta mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia di level dunia. Jadi teman berdua, pergantian kepemimpinan ini bukan hanya soal estafet jabatan saja, tetapi juga tentang harapan baru bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Kita tunggu bersama bagaimana langkah Susi Susanti membawa PB Jaya Raya melahirkan bintang-bintang baru yang akan mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Amin. Dan semoga bulu tangkis Indonesia kembali jaya ya teman berdua, karena saat ini sudah mulai agak menurun ya prestasi mereka, tapi saya percaya lewat Susi Susanti nanti bakal mencetak generasi-generasi emas dan mengharumkan nama Indonesia. Untuk berita lengkapnya teman berdua bisa baca di portal resmi kami ya di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman berdua, kita beralih dulu ke informasi entertainment teman berdua. Ini ada kabar seru dari dunia musik internasional ya. Band rock asal Inggris Muse akan dikabarkan tengah bersiap menggelar tur besar setelah merilis album studio ke-10 mereka yang berjudul The Wow Signal. Album terbaru ini menjadi penanda kembalinya Muse dengan nuansa yang lebih emosional dan penuh tema luar angkasa serta misteri alam semesta. Sang vokalis mereka yakni Matt Bellamy mengungkapkan bahwa album ini lahir dari pengalaman pribadi sekaligus ketertarikan terhadap misteri kosmos. Menariknya lagi ya, Muse ini juga menyiapkan konsep panggung yang spektakuler untuk tur mereka nanti. Matt Bellamy menyebut bahwa bandnya sedang membangun konsep panggung bertema pesawat luar angkasa lengkap dengan tata cahaya dan efek visual yang belum pernah mereka tampilkan sebelumnya. Dan buat para penggemar musik rock, kabar ini tentu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Karena Muse ini memang dikenal sebagai salah satu band dengan penampilan panggung paling megah dan penuh energi. Jadi buat teman perdua, siap-siap aja ya. Kembalinya Muse ini lewat album mereka yang ke-10. Dan tur terbaru mereka membuktikan bahwa kreativitas dan semangat bermusik mereka masih terus menyala walaupun sudah tua. Siapa tahu suatu hari nanti mereka kembali menyapa penggemar di Indonesia dan melakukan pertunjukan yang spektakuler. Amin.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Bira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Esensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits karya James Clear merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habits memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar, namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear. Esensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh, shh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Baik teman Prodo, sekarang sudah pukul 14.54 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen santai siang akan berakhir teman Prodo. Dan itu artinya juga Abdi yang Ganteng ini pamit undur diri dulu dari ruang siaran hari ini. Terima kasih telah bersama Abdi selama 5 jam, lebih kurang 5 jam. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya teman Prodo. Dan kalian harus stay tune terus, karena setelah ini ada Kak Windy yang bakal nemenin kalian di Sore Ceria.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Rin, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
2: Serius?
1: Iya.
2: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
1: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
2: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
1: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
2: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
1: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
2: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
1: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi sore ceria nih. Kalau tadi di santai siang kalian udah ditemenin sama Kak Abdi dari jam 10 sampai dengan jam 3. Nah sekarang dari jam 3 sampai nanti jam 8 kalian bakal ditemenin sama Windy. Windy bakal

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fakov nih teman-teman. Jadi di jam 3 ini seperti biasa Widi bakal membagikan beberapa informasi lokal nih. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Permudah pelayanan perizinan DPMPTSP Fakfak sasar pasar dan pelaku UMKM. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Fakfak melalui bidang pelayanan perizinan dan non-perizinan melaksanakan program pelayanan jemput bola untuk mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam mengurus perizinan berusaha. Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan DPMPST. Mengulangi, Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kabupaten Fakfak, Clemens Adopak, mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati Fakfak, terutama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi dan mendorong UMKM naik kelas. Dalam kegiatan tersebut, DPMPTSP melayani penerbitan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha baru, seperti pemilik kios, pedagang sayur, penjual pinang, pedagang ikan, sampai usaha mikro lainnya. Selain itu, pelayanan juga diberikan kepada pelaku usaha dengan tingkat risiko sedang, seperti warung makan, bengkel, dan toko. Melalui pelayanan jemput bola tersebut, DPMPTSP Kabupaten Fakfak berharap semakin banyak pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha sehingga lebih mudah mengakses pembiayaan, program pemberdayaan pemerintah, serta peluang pembangunan usaha yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Fakfak hadirkan operasi katarak gratis bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menghadirkan pelayanan kesehatan mata gratis berupa operasi katarak. Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menghadirkan pelayanan kesehatan mata gratis berupa operasi katarak, pterygium, serta pemeriksaan kesehatan mata lainnya yang akan berlangsung pada 3 Juni hingga 3 Juli 2026. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi rujukan pasien keluar daerah. Sekretaris Panitia Operasi Katarak Gratis Pemerintah Kabupaten Fakfak, Bapak Pierre S. Kwando, mengatakan pelayanan kesehatan mata tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Pierre menjelaskan sebanyak 21 tenaga medis dari Rumah Sakit Mata Cicendo akan diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 18 orang dijadwalkan tiba di Fakfak pada 30 Juni. Sedangkan 3 tenaga medis lainnya akan menyusul pada 1 Juli 2026 untuk memperkuat pelaksanaan operasi dan pelayanan kesehatan mata. Pierre berharap pelayanan kesehatan mata gratis tersebut mampu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat keluar daerah. Dan untuk menjangkau masyarakat secara luas, panitia telah menyebarkan informasi melalui seluruh puskesmas, kepala kampung, serta kepala distrik hingga organisasi perempuan seperti GAU, PPK, dan Dharma Wanita. Masyarakat yang ingin mengikuti pelayanan diwajibkan menjalani pemeriksaan awal di puskesmas terdekat sebelum dirujuk ke rumah sakit untuk proses screening lanjutan. Hingga saat ini tercatat sekitar 300 orang telah mendaftarkan diri sebagai calon peserta. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Huh?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
3: what?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Wakil Bupati Fakfak ajak perkuat ketahanan keluarga hadapi tantangan era modern. Pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Fakfak, Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai penguat peran keluarga dalam membangun generasi berkualitas. Wakil Bupati Fakfak, Bapak Dr. Randus Donatus Nimbikendik, bertindak sebagai inspektur upacara. Pada kesempatan itu, ia membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan sekaligus Kepala BKKBN RI. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi untuk membangun keluarga yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Menurut Menteri, Indonesia saat ini menghadapi tantangan era VUCA yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan berbagai tantangan baru. Karena itu, keluarga harus menjadi benteng utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Proses tersebut harus dimulai sejak masa kehamilan hingga pengasuhan anak di lingkungan keluarga. Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap peringatan Harganas menjadi momentum memperkuat peran keluarga dalam membangun daerah dengan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas. Diharapkan lahir sumber daya manusia unggul yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id dan ini juga merupakan informasi terakhir yang dibagikan di sesi ini karena di studio sudah menunjukkan jam 3.55. Ini bakal balik lagi di jam 4 tentunya dengan topik informasi dan obrolan lainnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Masih stay di 89 FM Podo Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 4 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy punya 3 lagu pertama untuk mengawali sesi ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Podo Fak-Fak. Let's listen together, enjoy!

0: Tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy puterin buat menemani sore harinya teman-teman nih. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani akhir aktivitas gak sih teman-teman? Karena sekarang udah jam 4 menuju jam 5. Ini jam-jamnya teman-teman pada pulang kantor gak sih? Jadi Windy mau play beberapa lagu buat menemani siap-siapnya teman-teman buat mengakhiri aktivitas kita nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. So let's listen together. Enjoy.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: Terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @rfak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat mana manis sore harinya. Teman-teman nih. Tapi ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani penghujung aktivitasnya teman-teman di sore hari ini. Windy masih punya 3 lagu lagi. Ada Selamat Pagi. Waduh, lagunya gak pas gak sih teman-teman? Ini udah sore, tapi lagunya Selamat Pagi dong. Dari Ran, dan ada It's Okay If You Forget Me dari Astrid, dan Us Arms dari Stephen Pot. Jadi tetap stay tune terus di Pro Duo ya teman-teman sekalian. Windy mau buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam, teman-teman boleh langsung kontak di WA Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu juga udah gratis dan enggak berbayar.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Indonesia. Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Nah, itu dia tadi teman-teman beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani pengunjung aktivitasnya teman-teman di hari ini nih. Nah, setelah ini Windy bakal balik lagi di jam 5 karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul berapa nih? Sudah menunjukkan pukul 4.55. Jadi sesi ini bakal habis juga, jadi Windy bakal balik lagi di jam 5 tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

Dah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentu aja di segmen Sore Ceria ini nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 5 untuk ngobrol santai aja gak sih teman-teman. Nah, sebelum itu gimana nih aktivitas hari ini? Gimana juga nih sama energinya teman-teman? Semoga masih semangat meskipun energi udah mulai turun setelah seharian beraktivitas ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pulang kerja, baru pulang kuliah, atau yang masih ada di kantor sekarang, yang mungkin sekarang lagi terjebak hujan, karena hari ini hujan gak sih? Ini hujan gak sih teman-teman? Terpantau dari dalam studio sih kayaknya lagi rintik ya di luar. Semoga dapat kembali ke rumah dengan selamat ya teman-teman. Nah, selama satu jam ke depan kita bakal, Windy bakal nemenin sore teman-teman nih supaya tetap seru. Nah, karena sore hari itu waktu yang pas buat recharge energi lagi, cerita-cerita santai dan tentunya menikmati lagu-lagu terbaik pilihan Pro 2 nih. Jadi buat teman Pro 2 yang mau requestan mungkin, atau mau kirim apa ya, pesan, mau curhat mungkin, atau mau sharing, teman-teman boleh WA di kontak Pro 2 di 0811 4894 990. Karena teman-teman, aktivitas paling bikin capek hari ini apa nih? Nah, langsung aja. Itu juga boleh langsung sharing di WA yang udah Windy sebutkan tadi. Sebelum kita lanjut lagi, ini dia, ada satu lagu buat menemani perjalanan pulangnya teman-teman nih. Ada, boleh juga dari Salma Salsabila, ada si Skyscraper dari Demi Lovato, dan awalnya dari Sandy Canester. So let's listen together. Enjoy.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi teman berdua, kadang kita tuh terlalu sibuk gak sih menjalani hari sampai lupa buat bertanya ke diri kita sendiri nih. Hari ini kita baik-baik aja gak ya? Ya gak sih? Ada yang hari ini presentasi, ada yang ujian, ada yang dikejar deadline. Bahkan ada juga nih yang dari pagi udah pengen cepet pulang, tapi apapun yang terjadi, teman-teman berhasil sampai di sore hari ini.

Coba deh teman-teman, Windy mau lihat teman-teman sharing nih. Coba deh bagiin cerita hari ini. Satu hal yang bikin teman-teman senang di hari ini dan satu hal yang bikin teman-teman capek di hari ini. Teman-teman boleh share cerita teman-teman langsung di WA Pro 2 di 0811 148 9490. Karena siapa tahu cerita teman-teman bisa mewakili teman Pro 2 yang lainnya. Nah, dan kalau hari ini terasa berat banget, gak apa-apa ya teman-teman. Suara memang diciptakan untuk memperlambat langkah dan memberi waktu buat diri kita sendiri nih. Nah, setelah ngobrol santai tadi, saatnya kita melanjutkan dengan lagu yang mungkin relate banget nih sama perjalanan di hari ini. Ini masih punya beberapa lagu lagi nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together. Enjoy.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

Nah, teman berdua, jadi ternyata hal-hal kecil bisa bikin mood kita kembali naik nih. Seperti air aktivitas kita ini lagi capek banget nih. Nah, dan untuk bikin mood kita kembali naik, teman-teman bisa boleh atau bisa coba untuk beli es krim favorit teman-teman, atau enggak beli makanan kesukaan atau makanan favorit, mendengarkan playlist kesayangan, atau ngobrol bareng sama sahabat kita nih, atau sekedar menikmati langit di sore hari ini. Nah, untuk teman-teman yang udah di rumah mungkin, atau yang masih di kantor, coba deh teman-teman sekarang lihat keluar jendela. Langit sore selalu punya cara sendiri nih buat mengingatkan kita kalau hari yang sibuk akhirnya sampai juga di penghujung nih. Nah, menjelang malam, jadi ayo siapkan energi baru. Mungkin yang masih ada tugas, tetap semangat. Yang masih ada deadline juga tetap semangat ya. Masih ada pekerjaan juga harus tetap semangat nih. Pelan-pelan kita selesaikan. Nah, tapi istirahat juga jangan lupa nih teman-teman, karena itu juga penting banget. Gak apa-apa kok, pelan-pelan aja. Nah, ini punya pertanyaan nih buat teman-teman. Kalau hari ini kamu mau dijadikan judul lagu, kira-kira judul lagu apa nih yang mau teman-teman pakai? Jangan lupa sharing di WA Pro 2 di 0811 4894 990. Nah, saatnya kita masuk ke lagu berikutnya yang siap menemani teman-teman menuju malam. Jadi tetap santai ya, tetap semangat, dan tetap bersama Pro 2.

Tidak terasa sudah satu jam kita lewati bareng nih teman-teman. Teman-teman juga harus ingat ya, seberat apapun hari yang teman-teman jalani, teman-teman sudah berhasil melewatinya sampai sore ini. Nah, istirahat yang cukup ya, jaga kesehatan, dan jangan lupa kasih apresiasi untuk diri kita sendiri. Nah, karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 5.45, Windy bakal balik lagi di jam 6 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani penghujung aktivitasnya teman-teman nih. So, tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together. Enjoy.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Ayo, Brek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal balik lagi di jam 6 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seluruh lainnya. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita dengarkan dulu tahrim dan azan maghrib untuk sekitar wilayah Fak-Fak ya teman-teman. Nah, sebelum kita mendengarkan tahrim dan azan maghrib tersebut, Windy masih punya beberapa lagu lagi menuju tahrim dan azan maghrib. So, let's listen together. Enjoy!

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara.

0: Insolata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Itu dia tadi telah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fafak dan sekitarnya. Saya Windy sebagai kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Fafak dan sekitarnya, dan bagi teman-teman yang menjalankan.
3: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
4: Oh iya, tahu.
5: Vi, kau tak ikutan ejek dia, kah?
6: Tidak, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
7: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: kamu. Prudu FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 6.40 nih teman-teman. Nah, kita sudah di penghujung aktivitas kita di hari ini. Ini saatnya kita buat recharge energi lagi gak sih teman-teman? Nah, setiap orang ternyata punya cara masing-masing nih buat recharge energi kita. Ada yang langsung tidur pas udah nyampe rumah, ada yang pasang headset dulu terus denger lagu favorit, ada juga nih yang milih main game, nongkrong sebentar, olahraga ringan, atau bahkan cuman sekedar duduk di teras sambil melihat langit yang sudah mulai gelap nih. Dan menariknya lagi teman-teman, hal-hal kecil seperti itu seringkali nih jadi penyelamat setelah hari kita yang panjang. Ya gak sih? Karena kita tuh merasa harus selalu produktif nih, harus selalu bergerak, harus selalu mencapai sesuatu. Padahal kan tubuh kita tubuh dan pikiran kita juga punya batas nih. Jadi kalau hari ini teman-teman milih buat istirahat itu gak apa-apa banget nih teman-teman. Kalau teman-teman butuh waktu sendiri juga gak apa-apa, itu manusiawi. Nah, kalau teman pro 2 dikasih waktu 1 jam tanpa gangguan nih, kira-kira teman-teman mau pakai buat apa nih? Mau dipakai buat tidur? Dengerin lagu? Drakoran? Netflixan? Atau sekedar menikmati waktu tanpa notifikasi? Ayo sharing cerita teman-teman di malam ini langsung di WA Pro 2 di 0811 4894 990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan gak berbayar.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: kamu. Prodo FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, karena sekarang kita sudah berada di penghujung jam ini, teman Pro 2, karena sekarang jam di studio sudah menunjukkan pukul 6.56 nih. Nah, tapi ini mau bilang dulu, kalau hari ini berjalan sesuai rencana, untuk teman-teman, selamat. Tapi kalau ternyata ada hal yang belum tercapai, juga gak apa-apa ya teman-teman, karena setiap orang punya waktu masing-masing. Mungkin hari ini belum sempurna, mungkin ada target yang belum tercapai, ada pesan yang belum dibalas, atau ada mimpi yang masih diperjuangkan. Itu tidak apa-apa. Tapi satu hal yang paling penting nih teman-teman, teman-teman sudah berhasil melewati hari ini. Nah, sebelum jam 7 nanti, teman-teman coba deh sebutin satu hal kecil yang teman-teman syukuri hari ini. Mungkin hari ini bisa makan enak, ketemu teman, pulang dengan selamat, atau sekedar masih diberi kesempatan menjalani hari ini nih. Karena kadang ya teman-teman, kebahagiaan itu bukan tentang hal besar aja nih, tapi tentang hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan. Nah, Winnie mau ngingetin lagi nih teman-teman, jadi teman berdua, istirahat bukan berarti berhenti ya teman-teman. Recharge energi juga bukan berarti menyerah nih. Dan kalau hari ini terasa berat, semoga malam ini bisa menjadi tempat untuk mengembalikan energi sebelum menjambut hari esok. Nah, tetap semangat ya teman-teman, tetap jaga kesehatan juga, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri kita sendiri. Nah, Windy pamit di sesi ini. Nanti Windy bakal balik lagi di jam 7, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

nih tentang pentingnya mempelajari asteroid dan benda-benda luar angkasa yang suatu saat bisa mendekati bumi. Jadi buat teman Pro 2 yang suka astronomi, luar angkasa atau sering lihat langit malam, ternyata tanggal hari ini punya hubungan langsung dengan dunia antariksa nih teman-teman. Nah, siapa tahu di antara kalian ada calon astronom atau ilmuwan masa depan dari Papua Barat? We never know, ya kan? Sebelum kita lanjut lagi, Winda sih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. So let's listen together.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu gak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Nah, jadi teman Produa, kita lanjut lagi. Kita mundur sedikit nih ke tahun 1908, tepat pada 30 Juni 1908, dunia dikejutkan nih oleh peristiwa yang dikenal sebagai ledakan Tunguska di Siberia, Rusia. Jadi ledakan ini sangat besar sampai merobohkan jutaan pohon di area yang sangat luas nih teman-teman. Nah, menariknya sampai sekarang tidak ditemukan kawah besar seperti meteor pada umumnya. Banyak ilmuwan menduga sebuah asteroid atau meteor meledak di udara sebelum menyentuh permukaan bumi. Bayangin aja nih teman-teman, kalau kejadian seperti itu terjadi di zaman sekarang, pasti langsung viral gak sih di media sosial dan menjadi perbincangan seluruh dunia nih. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi alasan diperingatinya Hari Asteroid setiap tanggal 30 Juni.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Nah, teman-teman, kalau tadi di tahun 1908, kita lanjut ke tahun 1960 nih, teman-teman. Jadi, tepatnya pada tanggal 30 Juni 1960, menjadi hari yang sangat penting nih bagi Republik Demokratik Kongo, karena pada hari itu mereka resmi merdeka dari Belgia. Nah, peristiwa ini menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mendapatkan kebebasan dan menentukan masa depan negaranya sendiri nih. Banyak negara di Afrika saat itu juga sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar ya teman-teman, kalau perjuangan, persatuan, dan semangat pantang menyerah selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan sebuah bangsa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah itu dia tadi beberapa informasi sejarah yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 19.53 atau udah pukul 7.53. Jadi Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Gak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 3 sampai dengan sekarang nih, pukul 7 menjelang pukul 8. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Nah teman-teman, karena setelah ini juga bakal ada narsum nih, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Windy pamit undur diri, bye-bye. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
2: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
1: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
2: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
1: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
2: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
1: Investasi cerdas, masa depan cerah.
3: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Eh, what's up teman Pro 2, masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur nih teman-teman. Kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua di edisi hari Selasa ya, di tanggal 30 Juni 2026. Dan di pukul 8 ini, kita biasanya emang kedatangan narsum-narsum hebat nih, karena di jam 8 emang jadi apa ya, jadi stage atau jadi panggung untuk kita membicarakan soal komunitas nih teman Pro 2. Tapi kira-kira narsum siapa yang udah dateng ya teman Pro 2 ya? Kita udah kedatangan dua narsum yang cantik-cantik nih ya. Waduh, untung gak basah kuyup ya teman Pro 2 ya. Kita langsung sambut aja ada Miss Lala dan juga Miss Febi. Halo Kak Lala dan juga Kak Febi ya. Atau halo, enaknya dipanggil Miss?
3: Miss
2: aja ya, yeah. Oke, okay. Miss Lala sama Miss Baby mungkin bisa dada-dada dulu. Teman-teman yang di YouTube lagi melihat ya, aja lewat
3: halo,
2: situ ya.
3: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam semua.
2: Betul, tapi sebelumnya kayaknya teman-teman di YouTube tuh heran nih. Ini muka-muka baru ya. Muka-muka baru dilihat di studio Pro 2 ini. Kira-kira boleh perkenalan dulu nih Kak? Tak kenal maka tak sayang. Dari siapa dulu nih?
3: Siapa dulu aja.
2: Oke. Okay.
3: Yeah. Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya atas kesempatannya diundang di Pro 2. Kenalkan, nama saya Miss Lala. Saya coach Foundation 1 dari Sempuatisi Fak-Fak.
2: Oke. Kalau misalnya Vincent?
4: Oke, selamat malam semuanya dan juga Kak Maul yang ada di studio. Yeah. Perkenalkan, nama saya Miss Febi, biasa dipanggil Miss Febi sama anak-anak. Kebetulan saya di sini sebagai guru baca tulis di Sempuasip TC Fak-Fak.
2: Oke, jadi dua-duanya dari organisasi yang sama.
4: Iya, yeah, betul. Yeah.
2: Sempua
4: Sip TC Fak-Fak.
2: TC Fak-Fak. Oke. Kalau tadi kan Miss Lala itu tadi kalau Miss Febi kan guru tulis ya?
4: Betul, baca tulis.
2: Baca tulis, yeah. Berarti kalau Miss Lala tadi?
3: Coach Sempua Foundation 1.
2: Coach Sempua, yeah. Foundation, oh beda itu ya, role-nya beda ya?
3: Beda.
2: Beda. Oh, beda ya.
3: Kalau Miss Febi guru baca tulis, kalau saya kan coach khusus Sempua.
2: Coach khusus Sempua,
4: iya,
2: wow, oke, okay. Sempua, berarti Sempua tuh yang alat kayu itu?
3: Iya, iya, betul. Ayah, alat kayu yang ada manik-maniknya. Ada manik satu di atas dan manik empat di bawah. Empat manik di bawah, sorry.
2: Kayaknya itu dari Maul sebelum lahir udah ada.
3: Iya, benar. Kayaknya sih ya. Iya, benar.
2: Masih dipakai sampai sekarang, Miss Lala?
3: Justru dipakainya itu sekarang untuk mengedukasi, mengoptimalkan kedua belah otak anak, Kak. Jadi kan kalau nih zaman sekarang kan anak-anak gadget ya. Jadi kalau di Sempua itu, alat Sempua itu bukan hanya untuk menghitung cepat, tapi untuk mengoptimalkan kedua belah otak anak. Jadi supaya anak lebih konsentrasi, fokusnya juga mantep begitu.
2: Oh wow, tidak disangka-sangka teman-teman ya. Tapi emang itu alat tuh udah sejarahnya udah lama banget ya.
3: Iya, udah kayaknya lama.
2: Kayaknya dari waktu sebelum penjajahan juga kayaknya udah ada.
3: Udah ada, Kak. Dia dari negeri Cina, Jepang.
2: Oke. Berarti kan ini alat udah lama banget ya, Kak ya. Apakah masih berkembang dengan zaman sekarang yang udah mulai maju?
3: Iya, tentu berkembang dong, Kak. Gadget aja berkembang kan ya.
2: Iya, betul.
3: Iya, pastinya Sempua tuh berkembang juga. Dari mulai kurikulumnya kan, kalau di Sempua Indonesia, Sempua SIP, di SIP Group khususnya itu, kita tuh sudah pakai kurikulum internasional. Terus kita tuh sudah masuk ke Guinness World ya.
4: Iya,
3: Guinness
4: betul.
3: World,
4: Abacus juga,
3: Abacus King gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kita agak melompat ini ya topiknya ya.
3: Boleh.
2: Kita sebelumnya agak bingung nih. Maul sih bingung ya.
3: Oke.
2: Kalau misalnya Sempua SIP TC Fak-Fak tuh apakah ini organisasi yang baru Kak atau gimana?
3: Kalau untuk Sempua SIP TC Fak-Faknya memang kita baru grand opening di Fak-Fak ya, di Kabupaten Fak-Fak ini.
2: Baru banget.
3: Iya, baru di tanggal 1 Maret 2006 ini.
4: Baru 3 bulanan kita baru. Iya, 3 bulanan kita berjalan.
3: Tapi kalau untuk Sempua SIP dari SIP Group ya, kita kan dari Sempuanya itu dari SIP Group, baca tulisnya juga dari SIP Group. Nah, nanti kita tuh ada English juga, English SIP Group juga. Itu kalau untuk dari SIP Groupnya itu sudah lama, Kak. Udah dari kita pusatnya di Jakarta ya?
4: Iya, kita pusatnya di Jakarta, tapi untuk wilayah IBO-nya kita tuh IBO Papua. Jadi selain ada di Fak-Fak, ada juga di Sorong, dan ada juga di Jayapura, seperti itu.
2: Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini tuh cabang?
4: Iya, ya, betul. Itu cabang, training center-nya yang ada di Fak-Fak.
2: Wow, oke. Okay. Jadi aku kira organisasi sendiri nih yang muncul di Fak-Fak, ternyata
3: lebih ke ini kak, tempat pelatihan otak anak.
2: Tempat pelatihan otak anak. Wow. Betul. Berarti ini baru buka 3 bulan yang lalu.
4: Betul banget.
3: Dan muridnya alhamdulillah sudah 50 lebih dalam waktu 3 bulan.
2: Dari waktu 3 bulan.
3: Iya, betul sekali. Dan masih insyaallah masih bertambah terus ya kak ya.
4: Amin.
2: Berarti banyak yang minat ya kak ya?
4: Iya. Puji Tuhan di Kabupaten Fak-Fak ini banyak banget peminatnya, dari orang-orang tua hebat juga ya. Terlepas dari itu ada peran orang tua juga yang mungkin ingin menginvestasikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya.
2: Wow, gitu. Oke, okay. Keren banget teman Pro 2. Jadi Sempoasip TC Fak-Fak ini merupakan cabang di Fak-Fak, tapi lokasi besar, apa namanya, headquarters, apa sih?
4: Iya, untuk kita wilayah IBO-nya itu terpusatnya di Sorong ya, kebetulan. Kebetulan okay. Terpusatnya di Sorong.
2: Wilayah IBO-nya di Sorong, tapi kalau pusatnya banget di Jakarta.
4: Di Jakarta, iya, betul.
2: Wow, tapi Sempoasip ini apakah memang, apa ya, apa kan kalau misalnya di Fak-Fak kan baru 3 bulan ya?
4: Iya.
2: Tapi kalau Sempoasipnya sendiri tuh udah lama di Indonesia?
3: Udah lama kak.
2: Udah lama banget?
3: Udah lama.
4: Dari kalau untuk pusatnya ya, ya untuk pusat yang ada di Indonesia itu sekitar tahun 1998. Iya, sudah 27 tahun.
2: Wah.
4: Betul.
2: Ternyata udah ini ya, udah.
4: Iya, lebih tua dari aku juga. Aku kebetulan belum lahir udah ada Sempoasip ini.
3: Kalau aku kayaknya waktu SD sempat tuh ditawarin masuk ke SIP group tuh. Iya. Udah kan mereka datang-datang tuh roadshow ke sekolah-sekolah waktu awal-awal.
2: Oh itu tuh kayak les.
4: Iya ya, betul kak, kayak les.
3: Kursus. Kayak tempat kursus. Bukan kaya sih emang.
4: Emang tempat kursus.
3: Iya.
2: Oke. Oh oke, okay. Aku udah dapet nih. Udah okay. Lumayan mendapat idenya.
3: Oke. Kita tunggu idenya.
2: Tapi ngomong soal Sempoa nih kak, Sempoa itu sebenarnya susah gak sih dipelajari?
4: Kalau itu mungkin langsung ke coachnya aja.
2: Coachnya
3: iya. Kalau aku pribadi belajar Sempoa ini kan ketika sudah tua ya.
2: Oh,
3: iya,
2: okay.
3: Kita kan baru training kak. Sebelum mengajar anak-anak kan kita training. Aku juga dulunya gak tahu Sempoa. Tapi setelah saya daftar, melamar pekerjaan, diterima, terus saya di training. Kalau kita yang orang tua ini yang saya usia 30-an gitu, menurut saya gampang-gampang susah ya kak. Karena kita beradaptasi dengan Sempoa, alat yang namanya Sempoa. Cuman yang saya rasa ke manfaat diri saya itu lebih fokus emang.
2: Lebih fokus pakai Sempoa kak?
3: Iya, jadi saya tuh lebih fokus.
2: Oh.
3: Iya, dan selama kita mulai kan mulai pembelajaran itu di bulan April awal ya. April, yeah. Mei, Juni, udah masuk 3 bulan. Anak-anak juga saya lihat perkembangannya tuh banyak yang lebih fokus gitu. Dan sudah mulai lincah pakai Sempoanya. Berarti kalau menurut saya ya mudah ya. Yang penting niatnya sama tidak luput juga support dari orang tua gitu. Minimal 10

0: Dari hostnya itu panggil tamu, salah satu tamu untuk pakai kalkulator, dan anak-anak yang itu pakai sempoa dan sempoa bayang, Kak. Tanpa pakai sempoa tapi tangannya gerak.
1: Iya,
0: tangannya gerak begitu. Iya, itu lebih cepetan anak-anak dibanding yang pakai kalkulator.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Wow.
0: itu kalau pertanyaan Kak Maul kan cepetan mana ya? Apa cepetan mana dari kalkulator atau pakai sempoa begitu ya? Kalau yang saya lihat ya memang lebih cepetan anak-anak dibanding kalkulator. Oh. Kalkulator kan kita mesti ngetik dulu ya.
2: Iya betul. Dan gitu. Mungkin kalau sempoa tuh tergantung pengalaman kali ya.
0: Iya. Jadi, betul.
2: Kalau udah mahir, udah lebih ini.
1: Lebih lihai. Lebih lincah.
2: I see. Tapi balik lagi nih, kita ngomongin soal apa? Sempoa TC
1: Fak-fak.
2: Sempoa
0: TC Fak-fak.
2: Sempoa TC Fak-fak ya. Ini kan dipanggilnya Miss Lala sama Miss Feby nih.
0: Iya, betul.
2: Apakah, kenapa nih dipanggil Miss? Apakah karena pakai bahasa Inggris?
0: Mungkin kali ya, Kak.
2: Kurikulum?
0: Kita tiba-tiba
1: tiba-tiba dibilang, kan awalnya kita kan masih Kak gitu ya, kayak kita sama-sama kita gitu. Kak, ini gimana? Tapi pas ini dibilang, gak usah panggil Kak, kita harus biasakan panggil Miss. Jadi kenapa gitu? Karena anak-anak sama orang tua juga ikutan panggil kita Miss. Nah, itu ya udah ngalir aja udah. Oh. Memang dari KPO-nya sana juga, KPO dari pusat juga. Tuh sampai di IBO juga kita dipanggil Miss. Kalau ada cowoknya berarti ya Mister.
2: Waduh. Langsung jadi British ya teman-teman.
0: Iya.
2: Wah, terus kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin soal sempoa lumayan banyak nih ya. Tapi kalau kita beralih ke Miss Feby nih.
1: Yeah.
2: Miss Feby kan sebagai guru baca tulis.
1: Betul.
2: Berarti tidak berkecimpung di sempoa ya kan?
1: Sebenarnya kalau baca tulis itu kan baca tulis SIP. Artinya itu baca tulis SIP group. SIP group itu di dalamnya ya, tadi kita ada sempoa, ada baca tulis, dan juga ada SIP English-nya. Nah, kalau baca tulis ini dia kalau mau bilang berkecimpun ya udah di dalam satu itu aja, tapi memang tidak di
0: mengajar
1: sama seperti Miss Lala yang mengajarkan khusus untuk aritmatika atau sempoa itu hitung cepat itu. Ya khusus untuk baca tulis aja, tapi masih berkecimpun di dalam SIP group itu sendiri.
2: Oh, oke. Okay. Tapi kayaknya Maul belum tanya ini deh. Itu tuh sempoa SIP tuh untuk anak umur berapa sih?
0: Untuk usia 3 sampai 12 tahun, Kak.
2: 3 sampai 12 tahun aja, Kak. Atau ada jenjang remajanya juga? Enggak deh.
0: Jadi kalau misalnya ada ananda yang baru daftar di 12 tahun, ya kemungkinan bisa berlanjutkan kan, karena di sempoa tuh ada banyak levelnya, Kak.
2: Oh, ada banyak levelnya.
0: Iya, ada banyak levelnya. Jadi kalau misalnya biasa kalau usia 12 tahun itu kita masukkan di foundation 1 dulu tetap.
2: Foundation. Iya. Oh, ada level
0: ada foundation 1, foundation 2, intermediate 1, intermediate 2, 3, terusnya advance 1, 2, 3 sampai graduate 1, 2 dan 3. Itu tuh kan nanti hitung-hitungannya bukan cuma tambah kurang kali bagi enggak, tapi hitungnya pangkat pakai sempoa, akar kuadrat pakai sempoa, terus dolar gitu.
1: Pakai sempoa.
0: Sempoa pakai sempoa.
2: Aku kaget karena akar kuadrat juga bisa pakai sempoa ya, Kak. Wah. Agak mengejutkan.
0: Aku juga.
2: Dan untuk orang awam kan sempoa ini kan alat hitung tradisional gitu ya. Terus tadi udah sempat dibandingkan dengan kalkulator dan juga teknologi sekarang. Terus kalau misalnya minat nih Kak, minat dari apa ya, dari anak-anak gitu, ini biasanya di apa ya, mereka yang berminat untuk masuk atau lebih ke diarahkan oleh orang tua gitu?
0: Jadi gini Kak, kalau di kita tuh kan memang ada namanya trial class ya. Kita promosiin, kita punya sempoa ini, terus misalnya ada orang tua yang berminat, itu tetap semua anak-anak yang mau daftar itu kita trial class dulu, kecuali anak usia 3 sampai 4 tahun ya. Itu pasti mereka masuk di level starter dulu. Kalau di level starter itu kan kita latih motorik halus, motorik kasarnya, kesiapan dia untuk menghadapi kelas begitu. Nah, tapi kalau untuk yang di level junior dan foundation itu kita ada trial kelasnya. Nah, itu tuh kita bukan hanya menarik orang tuanya, tapi bikin nyaman anaknya dulu, Kak. Kalau orang tuanya mau tapi anaknya gak nyaman kan ya sama aja bohong, bener kan? Iya. Jadi strategi kita ya bikin nyaman anaknya gitu. Orang tua istilahnya mungkin menyiapkan uangnya ya, menyiapkan biayanya gitu.

0: tapi kan lebih ke kita fokus ke anaknya. Kita kan juga punya target, Kak. Anak ini harus bisa naik level dalam waktu 5-6 bulan. Jadi kita harus siapkan anaknya dulu. Anaknya seneng gak nih? Nyaman gak nih sama kita gitu? Jadi kalau di Sempoa sama baca, intinya di Sip Group ya, kita tuh namanya fun learning. Jadi belajar sambil bermain.
1: Gitu. Belajar have fun.
0: Iya,
1: senang. Oh gitu. Tapi ya sih ya, apalagi anak-anak kecil gitu, kayaknya mereka tuh, kalau orang dewasa kan kita ngerti ya, kalau misalnya kita belajar ini dapat ini gitu istilahnya ya manfaatnya. Tapi anak kecil kan yang penting apa ya, seru gitu ya. Baru mereka mau ini. Kalau udah bosan duluan ya gimana ya? Agak sulit juga masukin ilmunya.
0: Iya, kalau anak-anak kan apalagi zaman sekarang yang main gadget HP itu, gitu. Kak. Saingannya tuh dengan HP gitu. Betul. Saingannya tuh dengan YouTube, dengan short gitu kan ya. Jadi gimana caranya supaya anak-anak tuh teralihkan dari HP, supaya gak bosen pegang Sempoa, supaya gak bosen belajar baca, belajar menulis, kayak gitu.
1: Oh,
0: ya kita dulu aja belum ada gadget, kadang disuruh belajar aja mesti
2: malas, harus berkelahi dulu gitu, mungkin sama mama atau papa gitu baru mau belajar. Apalagi sekarang ini udah dipenuhi sama gadget ya.
0: Iya, jadi tugasnya kita ya seperti itu, bikin nyaman anaknya dulu deh di tempat kursus, baru urusan selanjutnya silakan orang tua menghadap admin.
1: Oke, teman bro dua, kita udah lumayan berbincang selama 20 menit nih teman-teman ya. Jadi kayaknya kita istirahat dan juga break sebentar teman bro dua. Tapi tetap stay tune di Lama 9 FM ya teman-teman ya. Karena setelah ini kita masih bersama Miss Lala dan juga Miss Feby untuk membahas lebih lanjut soal Sempoa Sip TC Fakfak ya. Dan teman bro dua yang mau tanya-tanya, yang mau ngobrol-ngobrol juga boleh banget teman bro dua. Kita lagi live YouTube juga, jadi teman-teman yang mau mau memberikan semangat ke Miss Lala dan Miss Feby, asik. Fansnya teman bro dua, supporter. Bisa langsung chat di YouTube kita ya teman bro dua ya. Oke, tetap stay tune Lama 9 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.
4: Kita Indonesia.
3: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi, dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid. Esensi buku Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: Eh, hey, wassalamualaikum Pro 2, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, masih bersama Maul, teman Pro 2. Di Selasa malam ini teman-teman ya, di pukul 8, masih bersama dengan Miss Lala dan juga Miss Feby, teman Pro 2. Dan kita tadi ada, kayaknya ada yang chat di, mana nih, di YouTube kita ya. Dari Maurit Sanoy.
3: Siapa nih? Itu suami aku.
2: Oh, oke, okay. Sangat support sekali ya.
3: Yeah.
2: Tetap semangat api-api. Wah. Ini dari Lala.
3: Oh itu temanku juga.
2: Oh, namanya kira sama dari Miss Lala juga.
3: Bukan. Narsis banget.
2: Iya. Oh, jadi dari suami dan juga dari teman nih. Yeah. Ada api-api-api. Wih, api-api-api ya. Dan kalau tadi kan kita udah ngomong banyak banget ya soal Sempoa ya. Sempoa Sip. Ya, namanya juga Sempoa Sip, Tece Fak-Fak. Jadi yeah, kayak, wah ini soal Sempoa.
3: Iya. Yeah.
2: Tapi kita penasaran karena di Sempoa Sip tuh bukan cuma Sempoa doang.
3: Ya, betul.
2: Betul. Berarti ada kategori kelas ya.
3: Kalau kategori kelas untuk di Sempoa sendiri itu paling per level, Kak.
2: Oh, itu yang tadi per
3: iya,
2: level ya.
3: Ada level junior, starter kalau junior dan foundation kalau untuk saat ini. Nanti rencana kita mau buka di starter, cuman masih dipersiapkan dulu coachnya. Sudah waiting listnya banyak itu, Kak, di starter.
2: Level
3: starter.
2: Berarti kan tadi kan dari Miss Lala sendiri kan Sempoa.
3: Iya.
2: Terus dari Miss Feby kan baca dan tulis ya.
3: Iya.
2: Terus tadi sempat ada bahasa Inggris juga.
4: Iya, sip English juga.
3: Cuman belum ready.
4: Belum ready. Ya.
3: Kita masih,
4: kita
3: cari,
4: masih
3: coachnya.
4: Cari coach.
3: Boleh. Kalau dari penonton ada yang berminat jadi coach sip English,
4: penonton dan juga
3: kami,
4: pendengar Pro 2.
2: Wah. Langsung direkrut teman-teman, hubungi teman-teman. Betul ya teman-teman ya. Berarti masih cari coach ya kalau misalnya yang bahasa Inggris ya.
3: Iya, kita lagi kebetulan lagi buka lowongan untuk coach Inglisip sama coach Sempoa.
2: Coach Inglisip yeah, sama coach Sempoa. Yeah. Kalau coach baca tulis ini cukup dengan Miss Feby aja.
4: Nanti kita tanya dulu ke direkturnya.
2: Oh, iya. Oke, berarti ada Sempoa, ada baca tulis, ada bahasa Inggris.
4: Iya. Yeah.
2: Ada lagi atau
4: udah, Kak, udah
2: ya?
4: Tiga aja.
2: Oh, okay.
4: Dulu,
2: karena bahasa Inggris masih istilahnya masih kosong nih.
4: Iya,
2: masih belum ada coach yang bisa kita bicarakan.
4: Iya.
2: Kalau Sempoa kan tadi udah bersama Miss Lala.
4: Iya, betul.
2: Jadi kita langsung berkecimpung dengan Miss Feby. Waduh.
4: Iya.
2: Miss Feby kan baca tulis ya?
4: Iya, betul.
2: Dan tadi kan sempat dibilang ada 50 anak.
4: Iya.
2: Iya, 50 anak. Berarti Miss Feby yang ikut baca tulis itu ke 50-50-nya atau?
4: Tidak. Kita 50 itu sudah gabungan sama Sempoa yang foundation dan juga junior. Kalau untuk baca tulis sendiri itu ada kurang lebih 25 anak untuk baca tulis.
2: 25 anak tuh berarti dari rentang umur berapa tuh, Kak?
4: Ada dari umur 4 sampai 7 tahun.
2: Dari 4 sampai 7 tahun?
4: Iya.
2: Wow, oke. Okay. Berarti itu lebih ke ini ya, awal-awal apa namanya, awal edukasi,
4: iya, pengenalan huruf untuk mereka tuh.
2: Berarti TK ya, Kak ya?
4: TK, iya, SD. Ada yang TK, ada yang SD, ada juga PAUD, ada juga yang belum sekolah juga ada. Untuk umur 4 tahun ini nih yang sudah memang siap pegang pensil. untuk menulis, sudah siap untuk menulis.
3: Oh, yang ya, sudah yang pegang sudah pensilnya,
4: pegang udah pensilnya udah mantep. Istilahnya motorik halusnya mereka tuh udah baik.
2: Ah, I see. Terus kalau misalnya secara personal nih, alasan Miss Feby tuh memilih spesialisasi mengajar baca tulis tuh untuk anak-anak tuh kenapa nih kak?
4: Sebetulnya tuh bukan memilih, tapi dipilih. Iya. Sepertinya direktur kami itu tertarik mungkin ya, atau mungkin meyakinkan saya sendiri untuk jadi coach baca tulis ini atau guru baca tulis ini sendiri. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika dipilih ya memang saya juga harus memilih. Artinya apa? Kalau misalnya saya sudah dipilih ya, otomatis saya juga harus kerja kerasnya untuk bertanggung jawab untuk baca tulis ini.
2: Okay. Seperti itu. Sesuai tanggung jawab yang diberikan.
4: Iya, betul. Wow. Yang diembankan.
2: Yang diembankan. Yeah. Sangat berat sekali pundaknya. Yeah. tapi emang sih kalau misalnya baca tulis ya, jujur Maul juga kan pernah punya keponakan ya, keponakan kecil gitu kan. Kalau ngomongin soal baca tulis rasanya agak geram ya.
4: Iya.
2: Tapi nggak tahu ya, itu tergantung
3: kesabaran,
2: ya kesabaran masing-masing. Ya aku kesabaran tisu dibagi dua lagi. Tapi kalau misalnya baca tulis tuh sulit gak sih kak? Karena kan masih ini masalahnya anak orang juga nih ya.
4: Iya betul.
2: Terus gimana tuh? Apakah kelasnya tuh seperti apa baca tulis?
4: Jadi untuk baca tulis itu kelasnya kita nggak terlalu monoton untuk belajar baca tulis itu sendiri. Tapi yang tadi kayak misalnya bilang itu ada fun learningnya.
2: Ada fun learning.
4: Jadi kita belajar sambil kita bermain juga. Jadi biasanya nih kalau aku kan ada anak-anak yang umur 4 tahun ya. Biasanya itu 15 menit atau 10 menit terakhir itu aku nggak fokuskan mereka untuk kita.
3: Kita selesaikan
4: kita break untuk kita main games. Seperti itu. Jadi anak-anak tuh tidak bosan dalam situ, dalam kelas itu. Jadi dibikin senyaman mungkin, semenarik mungkin untuk anak-anak tuh bisa bertahan untuk belajar lebih menyenangkan di dalam kelas itu.
2: Oke. Jadi kayak beberapa menit terakhir sebelum pelajaran.
4: Iya, biasanya kita seperti itu karena memang dari KPO-nya juga kita harus ada
3: menyiapkan
4: banyak games yang edukatif tentunya supaya anak-anak itu mereka tertarik. Jadi nggak belajar terus, nggak bosan di rumah. Mama mungkin udah bilang, ayo belajar gini-gini, sampai di sana juga Miss Baby, ayo kita belajar. Enggak. Jadi anak-anak tuh lebih kayak, oh iya. Kita belajar di sini sambil kita ada bermain juga games seperti itu.
2: Oke, jadi nggak monoton lah istilahnya.
4: Iya, nggak monoton.
2: Ya. Berarti tadi kan sempat Miss Baby bilang 25 anak-anak ya.
4: Iya.
2: 25 anak-anak tuh berarti belajarnya tuh mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Itu 25 satu kelas atau?
4: Tidak, kebetulan kita keunggulan baca tulis SIP ya. Kita untuk sempoa SIP juga kita kelasnya itu semi privat.
2: Oh.
4: Jadi cuman ada kalau untuk baca tulis hanya 4 anak, tidak bisa lebih. Dari maksimal 4 anak ya 2, 3, 4 maksimalnya. Tapi kalau untuk di sempoa mungkin ada sampai 6 ya, bisa.
3: Kalau di level aku yang aku pegang itu satu sesi itu 6 anak. Satu sesi kan 1 jam toh kak.
2: Oh gitu.
4: Iya, untuk per sesinya itu kita bagi. Biasanya kita mulainya itu dari jam 1 sampai jam 5 sore.
2: Oh,
4: seperti itu.
2: Mulainya dari siang ya?
4: Iya, mulainya dari siang. Jadi karena kita itu pertemuannya itu satu minggu 3 kali dalam 1 jam. Jadi jam 1 sampai jam 2 sesi 1, jam 2 sampai jam 3 sesi 2, 3 sampai 4 dan begitu seterusnya sampai aku udah 5 sesi untuk bulan
3: satu
4: ini.
3: Minggu.
4: Satu minggu ini aku full untuk
3: Senin, Rabu, Jumat.
4: Selasa, Kamis, Sabtu.
2: Oh, I see. Berarti semi private, berarti ini lebih personalisasi untuk ini ya, muridnya gitu
4: untuk
2: ya.
4: Untuk pendekatannya tuh kita karena kelas semi privat ya, kita cuma mengajar 4 anak, jadi kita sebagai guru lebih fokus untuk lihat anak-anaknya, perkembangannya, mungkin ada yang kurang di mana, kita mau ya kita bisa lihat dari situ langsung. Jadi kalau kayak mungkin di sekolah kan banyak tuh banyak murid ya, jadi mungkin guru-gurunya agak kewalahan apa, tapi kalau di kita keunggulannya itu kita kelas semi privat, jadi kita bisa lebih jeli lagi untuk melihat perkembangan anak.
3: Dalam 4 anak aja tuh ya Miss Baby pasti beda
4: karakternya,
3: beda karakter, beda materinya.
4: Kadang materinya? Iya, kadang ada anak kan udah ada yang cepat, ada yang juga masih agak lambat.
3: Nah, masih bermain lah.
4: Masih ya pikirnya ya udah karena Miss Feby terlalu banyak kasih games, jadi ya udah taunya bermain, ya udah mereka ikuti alur. Ada juga anak-anak yang cepat nih. Jadi kita juga ada satu sesi itu beda-beda pembelajarannya juga ada.
2: Oke. Wow, berarti emang benar-benar sangat-sangat personalisasi dengan murid-muridnya,
4: iya,
2: gitu ya.
4: Iya, betul.
2: Karena emang semi-private berarti lingkupnya lebih kecil sehingga perhatiannya tuh lebih bisa dikerucutkan,
4: iya,
2: lagi ya.
4: Lebih menjurus lagi untuk anak-anaknya.
2: Oh, oke. Terus tadi ngomongin soal motorik halus,
4: iya,
2: ya kan ya, Kak ya?
4: Betul.
2: Nah, itu kan baca tulis nih. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin baru masuk terus masih belum motoriknya gitu, itu gimana tuh?
4: Biasanya itu kita ada trial class dulu. Jadi kalau baca tulis kita ada pre-evaluasi. Di situ tujuannya apa pre-evaluasi ini? Jadi aku bisa melihat anak ini udah bisa apa aja nih, seperti mungkin huruf apa yang sudah dia bisa. Dia sudah bisa pegang pensil belum dengan baik? Sudah bisa menulis belum? Guratannya seperti apa? Itu aku lihat semua di pre-evaluasi. Nanti ketika aku rasa mungkin oh, ada yang masih kurang ya, kita akan adakan trial class. Trial class itu juga berlaku 3 kali dalam 1 jam. Nah, semisalnya nih contohnya belum bisa juga ya dalam tanda kutip seperti itu, kita akan
3: limpahkannya
4: itu ke sempoa level starter. Untuk anak-anak tuh diajar bermain, mereka diajarkan melatih motorik halus, motorik kasarnya, nah itu dipersiapkan. Setelah kemudian itu berarti 3 bulan mungkin ya, misalnya ya kita bisa limpahkan lagi ke baca tulis untuk anak ini.
3: Di trial dulu
4: lagi, kalau sudah mantap, sudah siap, kita langsung drop ke baca tulis.
3: Sebenarnya emang kayak kalau mau dibilang saling berkaitan sekali. Apa biasanya anak-anak yang udah dari sempoa starter level awal itu biasanya bisa langsung masuk ke baca tulis maupun naik level ke sempoa junior.
2: Oh gitu. Ya.
3: Karena itu mereka sudah pegang pensilnya mantep, terusnya sudah tidak tantrum mungkin kalau ditinggal sama orang tuanya.
2: Iya, gitu ya,
3: karena kan kita menghadap anak usia 3 sampai 4 tahun itu, kan. Kan dengan karakter yang berbeda-beda ya. Ada
2: betul,
3: anak yang memang berani,
4: sudah terbiasa.
3: Ada memang anak yang
4: pemalu seperti itu.
2: Ada anak yang belum pernah dilepas
4: belum
2: orang tua.
4: Belum keluar, belum dilepas biasa. Jadi ya seperti itu, kita limpahkan dulu ke sempoa starter, dibentuk dulu karakternya, baru kita bisa lagi ke baca tulis untuk persiapan anak itu baca dan menulis.
2: Oh, oke. Okay. Wah. Ini kayaknya berat sekali teman-teman. Sungguh tanggung jawab yang cukup berat teman-teman ya.
3: Intinya kita tuh coach sempoa, guru baca tulis itu ditargetkan harus bisa membuat anak-anak didik kita itu tampil berani, Kak.
2: Oh, ya. Tampil percaya diri.
3: Percaya diri, berani tampil, terusnya bisa menyuarakan pendapatnya. Iya.
2: Betul.
3: Jadi bukan hanya kita melatih menghitung cepat atau melatih membaca, tapi melatih membentuk karakter anak. Memang kita membentuk karakter anak.
4: Menanamkan juga nilai moral toh pada anak. Seperti itu.
2: Oke, jadi edukasi ini ya, edukasi tingkat dini gitu ya.
3: Iya. Kita tuh banyak kegiatannya, Kak.
2: Oh,
3: jadi, ya, kita bukan cuman belajar sama mengajar doang, enggak.
2: Oh, bukan cuma di kelas doang berarti.
3: Bukan kayak kemarin kan kita ada
4: tidak field trip itu.
3: Kereri.
2: Oh iya.
3: Ya,
2: Kakak
3: enggak tahu ya.
2: Oh, aku itu tuh nyiar sini sih, kata. Ini siapa ya? Bawa anak.
3: Iya. Itu kita ada field trip, terus nanti biasanya tuh tiap bulan kita
4: ada
3: dapet
4: tema,
3: tugas.
4: Ada tema tematik dari pusat.
2: Oh, gitu.
4: Untuk kita lancarkan.
3: Kita jadi harus, emang coach-coachnya memang harus kreatif juga, harus siap ide untuk kegiatan-kegiatan. Kayak misalnya konten aja tuh ada skripnya. Maksudnya dari pusat minta bulan ini kontennya tentang peringatan Pancasila ya, hari kesaktian Pancasila. Itu ada semua gitu. Terus bulan Mei ya,
4: bulan Mei kemarin itu kan
3: ada fun day,
4: ada mini kompetisi juga.
3: Mini kompetisi. Jadi ya mini kompetisi benar-benar mini. Apa lomba dalam
4: antar kelas
3: sesi
4: aja. Tapi gitu, tetap dikasih hadiah biar anak-anak tuh kan
3: ada
4: semangat,
3: ada
4: sertifikatnya
3: piagam,
4: juga.
3: Gitu. Terus kalau fun day itu memang hari full, satu hari itu kita tanpa belajar tapi bermain terus.
2: Oh. Wow. Berarti emang bener-bener ini ya teman-teman ya, bukan cuma belajar doang, ada field tripnya juga, ada kompetisi fun day-nya. Pokoknya seru lah ya.
3: Seru banget. Ya.
2: Wow, oke. Okay. Dan ini kalau misalnya Maul mau tanya untuk Miss Lala dan juga Miss Feby nih ya. Ini kan namanya juga tadi rentang dari umur 3 sampai 12 ya.
4: Iya.
2: Tapi kalau misalnya di Fafak sendiri paling tuanya berarti di rentang berapa tuh, Kak?
3: Kalau dibaca tulis batasnya
4: dari 4 sampai 7 tahun.
2: Iya. 7 paling maksimal.
4: 7 paling maksimal.
2: Kalau Sempoa?
3: Sempoa 3 sampai 12 tahun.
2: 3 sampai 12 tahun. Oke. Okay. Ini kan setiap anak kan punya apa ya? Kapasitas otaknya berbeda-beda nih.
4: Iya, betul.
2: Dan juga kemampuannya berbeda-beda.
4: Betul.
2: Gimana sih caranya sebagai coach dari baca tulis dan juga dari Sempoa gitu ya? Yang mungkin tadi sempat anak-anaknya tuh mungkin belum bisa dilepas. Mm-mm. Anak-anaknya mungkin udah kecanduan gadget. Mm-mm. Gitu kan. Itu kan sulit banget nih untuk mengenal informasi baru untuk belajar Sempoa, belajar baca tulis gitu ya. Dan kira-kira kalau misalnya dari masing-masing coach sendiri itu ada metode atau cara belajarnya yang lebih ini gak sih? Lebih ampuh gitu ya?
3: Ada dong.
4: Ada dong.
3: Ada dong.
4: Kita
3: kalau gak ada bahaya.
4: Bahaya.
3: Terancam dong kita. Enggak. Kalau dari saya dulu ya. Nah, dari
2: boleh.
3: Sempoa itu kalau di level foundation itu kan kita tuh sudah mulai hitung cepat, Kak. Hitungnya tuh sudah mulai harus cepat gitu. Anak-anak harus sudah mulai pegang Sempoa. Disiplin Sempoanya harus sudah bagus. Terus mereka mainin maniknya itu harus udah mulai lincah begitu. Jadi yang tadinya ada anak-anak, beberapa anak saya yang lambat, saya putar otak gimana caranya supaya anak ini tuh gak kalah dari teman-teman yang lain.
2: Nah itu.
3: Itu pertama saya konsultasi dulu sama trainer saya, jelas. Kedua saya sampaikan juga ke orang tuanya. Ketiga saya buat lembar kerja atau apapun itu yang bisa mengasah otak anak, begitu, yang bisa mengasah otak anak. Dan memang peran orang tua itu sangat penting sekali di rumah.
2: Betul.
3: Ya, peran orang tua itu sangat penting sekali dan saya tuh sudah merasakan sekali gitu loh. Dalam rentang waktu 3 bulan saya mengajar anak-anak yang tadinya awal anak-anak itu lambat, sekarang tuh sudah cepat. Bahkan yang tadinya nilai hasilnya salah, banyak salahnya, sekarang udah betul semua begitu.
2: Oke. Jadi menyesuaikan dengan
3: ya.
2: Tingkat ininya ini apa ya, tingkat apa namanya ya, tingkat kemampuan dari anak tersebut,
3: ya kita nggak bisa memaksain tuh, Kak.
2: Iya,
3: kasian
2: betul.
3: Karena sudah terbiasa dengan gadget, otaknya itu sudah terbiasa dengan gadget. Jadi ya kita caranya gimana ya, harus pelan-pelan dan tetap bikin anak itu nyaman. Tidak bosen gitu. Itu gimana caranya, Kak?
2: Nah itu aku juga angkat tangan nonton.
3: Iya, itu gimana, itu deh pokoknya ya, harus punya trik, ide kreatif segala macam.
2: Wow, gitu. Oke. Okay. Kalau dari sisi baca tulis sama atau gimana tuh, Kak?
4: Kurang lebih sama ya, kita sama. Tapi kalau kita kan ada sebelum belajar itu kita ada brain gym dulu. Brain gym itu senam otak. Supaya anak itu fokus, anak itu tidak, ya mungkin mengantuk, mungkin dari rumah baru bangun tidur apa, kita brain gym dulu, ini biar anak lebih fokus, dia lebih siap untuk belajar. Dan juga kalau baca tulis ada finger gym, ada senam jari juga.
2: Senam jari juga.
4: Itu ada metodenya semua, jadi anak-anak tuh nggak kegampang bosan. Mungkin dari rumah ngantuk sampai di Miss Feby masih ngantuk, tapi diajak brain gym, diajak finger gym itu udah
3: segar.
4: Mereka sudah segar lagi, sudah siap untuk belajar lagi.
2: Oke. Kalau misal untuk tantrum kan. Oh, pernah ya kayak tantrum?
4: Ada
3: pasti.
4: Tentunya
2: udah
4: pasti
2: makanan
4: ada.
2: Makanan sehari-hari.
3: Sebenarnya dari coachnya di kalau di kita saling support. Misal Miss Feby punya anak ada yang tantrum ya, coach-coach yang lain bisa bantu mungkin, tenangin gitu. Kita saling support aja sih gitu. Untungnya anak-anak juga udah nyaman. Ya. Udah nyaman sama kita, Kak. Kita kalau ada kegiatan apapun tuh kita digandulin anak-anak.
4: Iya.
3: Dipeluk, dirangkul.
4: Udah kayak apa ya?
3: Enggak mau lepas.
4: Padahal baru 3 bulan ya mereka belajar sama kita, tapi rasa percaya diri mereka itu mungkin
3: ya, mempercayakan dirinya mereka
4: untuk mereka
3: kita,
4: tuh,
3: gitu.
4: Untuk kita tuh ada gitu, dan puji Tuhannya tuh wow, sangat terharu.
2: Wow. jadi sedih.
3: Iya, nggak nyangka aja kan.
2: Berarti emang se-efektif itu dan se-efektif efisien itu ya, kelasnya. Itu teman pro 2 ya, kita udah dapet testimoni langsung. Waduh. Dan juga ini seru banget sih kak, apa namanya, obrolan kita ya, apalagi soal sempoa, soal baca tulis. Nanti bakal kalau misalnya ada soal bahasa Inggris, nanti mungkin kita undang lagi ya kak.
4: Boleh,
2: ya,
4: boleh, boleh nanti.
2: Kira-kira siapa nanti orang terpilih yang akan mengemban tanggung jawab tersebut. Tuh. Dan kalau misalnya sempoa SIP TC Fak-Fak ini kan berarti sudah berlangsung 3 bulan nih kak ya. Berarti secara akademik gitu mungkin ya, apakah ada ini murid-murid dari sempoa SIP tuh yang kayak dari segi akademiknya tuh mungkin dari rapor, dari apapun gitu yang naik gitu.
3: Kalau dari sempoa sih, kalau untuk segi akademiknya aku belum kulik ya, maksudnya belum tanya-tanya ke orang tua. Tapi kalau yang testimoni dari orang tua tuh cukup banyak juga, kayak maksudnya, Miss anakku udah mulai fokus loh, Miss bener ya sempoa ternyata bikin anak fokus ya, Miss anakku udah mulai kalau diajak bicara udah mulai nggak heho-heho,
4: lebih fokus anak-anaknya.
3: Iya, itu aja terus udah mulai cepat katanya berpikirnya.
4: Terus kalau di sempoa SIP itu kan kita nggak monoton hanya di TC aja ya kegiatannya. Jadi kita tuh ada Bobnas juga, ada Komsipnas juga. Jadi anak-anak tuh lebih mengasah kemampuan mereka tuh lebih ke jenjang nasional itu juga ada. Jadi nggak monoton hanya di TC saja, kita ada Komsipnas, ada Bobnas juga.
3: Belum itu, nanti kalau HUT sempoa itu nanti kita ada lomba lagi.
4: Ada lomba lagi.
3: Karena tiap bulan tuh sebenarnya kalau mau dibilang ada
4: kita
3: lomba.
4: Kita padat kegiatan. Kadang tuh ada anak-anak yang maksudnya orang tua Anda di khusus jika aku ya baca tulis ya, karena misalnya kan agak gede ya anak-anaknya. Itu tuh sampai dibilang bocil yang punya banyak kegiatan, padat kegiatannya, karena ada, ya karena aja. Itu ada aja kegiatannya. Tapi mereka seneng kan, jadi anak-anak tuh lebih tidak terlalu di rumah main gadget apa, mereka lebih di kita tuh lebih banyak kegiatannya, lebih positif.
3: Ada satu anak kak, saya cerita sedikit ya, ada satu anak-anak ini kebetulan dia di kelasnya Miss Feby juga, di kelas aku juga. Anaknya tuh super pemalu. Suaranya gak keluar sama sekali.
2: Aduh, halus banget.
4: Halus
2: ya.
4: banget. Jadi kalau kita mau bicara tuh harus, kenapa sayang? Harus
3: papanya tuh sampai bilang gini, Miss, saya heran loh, anak saya itu kalau di sekolah saya terlambat jemput, dia udah marah-marah, udah nangis-nangis,
4: dan dia nggak mau sekolah lagi besoknya.
3: Besoknya dia nggak mau sekolah. Tapi di sini saya jemput sampai setengah jam terlambatnya.
4: Bahkan bapaknya sengaja juga untuk
3: sembunyi di belakang.
4: Padahal udah jemput. Padahal udah jemput tapi masih sembunyi di belakang, nggak mau nampakin diri dulu.
3: Kayak mau tahu anak ini dia maksudnya ngapain aja di sempoa kok nggak nangis.
4: Padahal
3: anaknya cuma duduk diam di ruang tunggu gitu, tunggu dijemput.
2: Sama missnya di.
4: Iya sama gitu. Kita pastinya.
3: Ya kadang kan kita kadang lanjut kan sesi aku,
4: Ada lanjut
3: cuman
4: sesi
3: memang kalau di depan itu di admin itu ada, admin juga menyiapkan mainan.
4: Jadi mereka nunggunya tuh istilahnya nggak percuma. Mereka ada nunggunya mainan. Ada mainan yang edukatif juga, jadi nggak bosan buat nunggu gitu.
3: Mungkin ya udah nyaman kali ya kayak ya, namanya
2: nyaman,
3: anak-anak.
2: Udah jadi rumah kedua.
3: Ya emang kita begitu kak, harus bonding sama anak juga, benar-benar harus bonding dengan 25 anak itu ya, kita bonding benar dengan 25 anak.
4: Jadi kita mengenal 25 anak
3: dengan
4: ini tuh dengan
3: karakternya
4: berbeda-beda tapi ya udah gitu.
2: Oke, dengan sedekat mungkin, apalagi yang semi private ya kan.
4: Iya,
2: jadi
4: iya
2: lebih,
4: betul.
2: Ya lebih intim lah istilahnya.
3: Kamu kenapa? Kenapa mukanya asem begitu datang-datang? Bilang gitu. Kenapa, Miss Lala? Emang Miss Lala kayak harimau? Enggak kan, udah diem aja, nggak usah muka asem begitu. Tenang aja, smile tetap. Kalau terlambat, biasa ada anak yang terlambat tuh nangis.
2: Oh
4: iya.
2: Yeah.
4: Nangis.
3: Aku bilang nggak apa-apa. Emangnya Miss Lala marah? Nggak marah. Ayo kita duduk sekarang, kita mulai buka bukunya, kita belajar.
2: Oke. Jadi emang tergantung pendekatan guru sih ya.
4: Iya.
2: Karena ya kalau misalnya mereka percaya sama guru mereka, kayaknya mereka lebih terbuka juga sih.
4: Betul.
2: Nah, oke, Miss Lala dan juga Miss Feby, karena kita udah di 10 menit terakhir ya. Kalau Maul yang biasa bawain narsum, di 10 menit terakhir kita tuh ada namanya wild question. pertanyaan liar. Apa nama? Tapi sebelum kita masuk pertanyaan liar, kayaknya kita cek dulu nih di YouTube ada dari Lilis Rumoni.
4: Oh, itu direktur kami.
2: Oh, direktur.
4: Iya, ibu direktur.
2: Okay. Siapa dia? Semangat ya Miss Lala dan Miss Feby.
4: Terima
3: kasih supportnya.
2: Oke, okay, sekarang kita masuk ke wild question kita. Ini enggak, ya mungkin agak mengagetkan, tapi ya okay. It's okay.
4: Serem gak nih?
2: Enggak dong. Kalau Miss Lala dan Miss Feby sebagai coach gitu kan ya, berarti kan mendidik anak dari seseorang.
4: Iya
2: kan? Terus pastinya ada dong ekspektasi orang tua,
4: yeah,
2: gitu kan ya. Terkadang yang lebih menuntut tuh bukan anaknya yang tantrum lah, anaknya yang susah lah, tapi kayak orang tuanya gitu. Menghadapi orang tua murid yang gak sabaran dan selalu bertanya, Miss kok anak saya kok belum bisa hitung cepat ya, belum bisa baca tulis ya. Nah itu pernah, dan gimana sih cara menanggapinya?
4: Kalau dari aku sih kebetulan puji Tuhannya gak ada ya. Orang tua itu orang tua hebat banget. Mereka kayak mempercayakan sepenuhnya ke kita. Di Sempoa SIPTC ini dibaca tulis terkhususnya. Tapi pasti mereka ada pertanyaan juga. Misalnya, Miss perkembangan anak saya gimana? Miss gimana anak saya udah bisa enggak atau gimana? Ya kadang-kadang juga mereka tuh khawatir anaknya justru enggak bisa ikutin pembelajaran kita. Jadi kadang ada juga yang minta maaf, Miss, maafin ya, ini kayak gini masih suka main apa segala macam. Enggak apa-apa, tenang aja gitu. Jadi kalau untuk kayak menuntut itu puji Tuhan tidak ada. Mereka lebih mempercayakan, lebih ya udah menaruh sepenuhnya aja untuk kita. Itu aja. Tapi paling untuk perkembangan pasti setiap orang tua ada
2: ya,
4: update kan pasti ada ya. Dan kalau kita sudah kasih tahu, oh puji Tuhan Miss, alhamdulillah Miss, terima kasih banyak. Nah seperti itu. Nah itu, aduh aku terharu kalau sama orang-orang tua di Kabupaten Pakpak ini, khususnya untuk orang tua anak-anak aku, terima kasih banyak karena sudah mempercayakan sepenuhnya untuk baca tulis SIP ya untuk Miss Feby gitu. Mungkin dari Miss Lala.
2: Gimana?
3: Kalau di aku, kalau komplain dalam artian komplain sih enggak sih, enggak ada. Cuman paling ada yang bertanya gini, Miss, kalau kita kan tiap hari up konten ya, up konten mengajar gitu. Misalnya karena di kita, di aku pribadi itu, di kelas aku pribadi itu per sesi itu beda-beda materi. Ada yang udah sempoanya lincah, ada yang masih slow gitu ya. Itu misalnya ada yang tanya, Miss, aduh anak aku bisa gak ya kayak dia gitu. Iya, aku bilang, oh aman Mams, bisa itu, tenang saja, memang belum sampai di materi itu, tapi nanti pasti bisa. Aku bilang pelan-pelan aja, dan alhamdulillahnya maksudnya orang tua juga apa ya, ya itu balik lagi kayak tadi Miss Feby bilang, mempercayakan anak-anaknya ke kita untuk kita didik. Jadi ya syukur alhamdulillah deh. Kalau untuk sementara jangan ya, jangan ada yang komplain. Baru 3 bulan soalnya. Iya baru 3 bulan. Tapi insya Allah sih kalau untuk kedepannya sih anak-anakku tuh udah mulai lincah-lincah. Hanya saja memang kalau di anakku tuh ada usia 6 tahun, ada usia 7 tahun itu yang memang masih bermain ya. Tapi ya saya alihkan mainnya itu, saya kasih tahu anak-anak, ayo nanti ada waktunya bermain, pasti tiap akhir jam itu pasti Miss Lala kasih games kan. Jadi sekarang fokus dulu kita ngerjain tugas,
4: ngerjain buku.
3: Nanti setelah itu baru kita bermain gitu.
2: Oke. Wah, berarti emang support banget ya, dan juga
3: orang tuanya
2: dari orang tua.
4: Keren sih. Ya. Ada anak yang hebat, ada orang tua yang keren.
2: Wow, betul. Karena buah kan tidak jatuh jauh dari pohonnya.
3: Benar. Kalau untuk sekarang ini malah kalau saya lihat tuh karakter anak-anak di SIP Group itu keren-keren sih, sopan-sopan.
2: Well mannered gitu.
3: Iya. Mereka bestie dengan kita tapi tidak
4: yang
3: terlewat batas begitu.
2: Oke. Tetap menghargai
4: seperti itu.
2: Wow, oke. Keren banget sih teman-teman ya. Dan juga sangat inspiratif, apalagi dari sisi coach, dari sisi orang tuanya. Wah. Dan juga Miss, ini kan kita udah 5 menit terakhir kita. bagi orang tua ataupun kakak-kakak mungkin yang sedang mendengarkan ya lewat radio ataupun lewat live YouTube nih, masih banyak nih yang nonton juga ya di live YouTube ya, ingin mendaftarkan adiknya atau keponakannya, terus lokasi TC-nya tuh di mana, dan mungkin ada persyaratan atau hubungi di mana gitu, kontak gimana?
4: Kebetulan untuk kantor kita ya, kantor TC Fakfak itu ada di belakang Bank Papua Jalan Baru, di Jalan Dr. Salasa Namudat, ruko nomor 9. Jadi nanti datang aja, udah ada di situ Sempoa Sip TC Fakfak. Nah, kalau untuk nomornya mungkin nanti ya ada di, kebetulan kita bawa brosurnya.
2: Oh, bawa brosur ya?
4: Yeah.
2: Boleh aku kasih
4: lihat gitu. Oke, siap.
2: Oke. Okay. Di mana ya bagian?
4: Di belakang
3: ada nih.
4: Belakangnya ada. Ada nomornya.
3: Okay.
4: 0813-4338-958. Itu adalah nomor admin. Jadi nanti kalau mau mendaftar, mau bergabung, silakan hubungi aja.
3: Tanya-tanya boleh.
2: Wow. Kelihatan gak ya?
4: Atau mungkin bisa langsung datang aja ya ke mau kantor lihat, kita lihat, mau lihat-lihat, mau tanya-tanya dulu, biar lebih jelas dulu. Ya boleh, boleh nanti banget, silakan datang. Dengan senang hati kita akan menyambut.
3: Di tahun ini kita masih promo free trial.
4: Iya, kita masih free trial.
2: Sampai kapan tuh?
3: Belum tahu pastinya, tapi untuk sementara
4: masih free trial. Trial
2: ya. Jadi patut dicoba ya teman-teman.
4: Iya.
3: Coba aja dulu.
4: Coba aja dulu. Segala sesuatu kan memang harus dicoba dulu.
2: Iya, tak kenal maka
3: tak sayang. Mungkin takut anaknya, ih nanti anakku gak betah atau apa, ih ini Sempoa apaan sih, atau baca tulis, ah banyak kok baca tulis di tempat lain, itu yang lebih murah. Coba aja dulu.
4: Yeah. Pasti nanti ketagihan.
2: Nyaman.
3: Nyaman.
2: Mau balik lagi. Ya, berarti ada IG-nya juga mungkin ya bisa.
4: Iya, ada. Sempoa Sip TC Fakfak.
2: Sempoa Sip TC Fakfak.
4: Iya, ada TikTok-nya juga.
3: Ada.
4: Sempoa Sip TC Fakfak.
3: Facebook ada.
4: Ada Facebook-nya juga Sempoa Sip TC Fakfak.
2: Oh, oke. Okay. Jadi mungkin bapak, ibu, kakak-kakak yang mau nitipkan adik-adik atau anak-anaknya, mungkin bisa dicek dulu ya konten-kontennya gitu.
4: Iya, boleh.
3: Boleh banget.
2: Untuk bisa mengetahui pengalamannya. Jadi kayaknya lebih percaya lagi untuk menitipkan.
4: Betul.
2: Anak-anaknya.
4: Mempercayakan anak-anak.
2: Percayakan coach-coach kita.
4: Yeah.
2: Oke, teman-teman Produ, kita udah sisa 2 menit terakhir sebelum kita beralih di pukul 9 nanti, karena kita bakal bergabung dengan Produ Jakarta. Teman Produ, kita udah berbicara sangat banyak nih dengan Sempoa Sip TC, dengan Miss Lala dan juga Miss Feby ya, dengan Coach Sempoa dan juga Coach Baca Tulis. Betul. Dan juga teman Produ yang tertarik untuk tertarik untuk ikut dengan Sempoa Sip TC Fakfak, silakan menghubungi di tadi Sempoa Sip TC Fakfak ya,
4: iya.
2: Instagramnya ya, di Instagram, di Facebook maupun di TikTok, teman-teman bisa dicari tolong Pro 2 ya. Dan kayaknya terima kasih banyak atas Miss Lala dan juga Miss
4: Feby. Terima kasih juga untuk Pro 2
2: sudah hadir dengan
3: kami
2: di tengah hujan-hujannya.
4: Iya.
3: Untung dekat
2: ya, alhamdulillah. Dan juga teman Pro 2, kita pamit undur diri. Itu dia Sempoa Sip TC Fakfak, belajar asyik prestasi naik ya, di edisi hari Selasa di pukul 8 malam ini teman Pro 2. Kita pamit undur diri, jangan kemana-mana teman-teman. Setelah ini Maul bakal menemani kamu semua hingga nanti pukul 12 malam ya. Jadi tetap saya Jun 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sungguhnya. Bye-bye. Di sana kak. Dadah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Chat. Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prodo. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prodo. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prodo, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo. And this is MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Berdua. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya,
0: oh udah mungkin ada Produa Medan nih.
1: Halo
0: Produa Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Okay, lah. Oke, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya.
1: All genre. Tapi
0: Papa ngerjain. Gokil.
1: Aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill nggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau kalian.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wise gokil.
1: Biasanya keren. Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Lagu Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh.
0: Oh, SMA.
1: SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang.
0: Oh,
1: okay.
0: Oh, this itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah
1: Steve.
0: Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Iya. Kemudian R&B banyak karena biasa kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya iya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah
0: rasa.
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini. Terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Spanish.
0: Nah, jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini? Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Belum terlalu lama.
0: Setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang, tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari...
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkas.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada... Semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya gak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lo nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak...
0: Kayak lu bisa ceritain gak?
1: Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia. Gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh itu menyebalkan. Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih? Tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli
0: yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan yeah. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa
0: ya gak sih?
1: Bisa jadi. Kalau
0: menurut

0: gue setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu enggak sih?
1: Asli.
0: Iya enggak sih?
1: Bilang aja.
0: Bilang gitu. aja. Enggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja enggak? Ayolah, come on man.
1: Come on man, bahasa Medannya acem. Acem bro.
0: Acem.
1: Acem.
0: Acem. Acem. Acem itu apa artinya?
1: Kayak acemana, macemana.
0: Oh macemana gitu, cemana. Kayak ya ampun bro, bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case, aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana, aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya,
1: bener.
0: Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh.
1: Bukan
0: cerita personal loh.
1: Enggak begitu susah. Karena aku coba-coba, apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang denger ya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitu aja.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefet. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo, yes, yang
0: LSPKL.
1: Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LSPKL, iya,
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Selain series LSPKL,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku ngerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia ngerjain film horor.
1: Iya.
0: Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat rame juga waktu
1: sempat
0: itu
1: rame,
0: tuh. Sempat rame juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber.
1: Benar.
0: Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget.
1: Benar.
0: Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu. Iya, korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Kok pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkeep untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu, kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman-teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser, tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo.

0: Muslim Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: mana? Liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dipikiran terus ya.
0: Iya benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang. Yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima. Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi
0: yang
1: untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah
1: deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Oh. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Iya apa? Mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir gak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu-itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, ya gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya
0: malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lo menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Iya.
0: Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo, kalau kita ngomongin R&B style ya, lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tupak kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih gitu. Aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oke. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar
1: nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Wah aneh sih. Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip.
1: Oh,
0: iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita nggak
0: usah ngelawan. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Okay. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya,
1: ya.
0: makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga?
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
1: enggak
0: ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget.
1: Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisannya keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di app it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video, visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya, dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita ini. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dan dari sudah 2 3

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Ini tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

beberapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Gagal Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juni tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 2.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
7: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
6: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
7: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
6: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
7: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

setiap hari terasa. Nah, itu semua ada hubungannya sama yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu simple. Gimana caranya supaya semua orang tetap bisa makan cukup, bergizi, dan aman, kapanpun, dan dimanapun. Dan kabar baiknya nih ya, anak muda punya peran besar banget di sini. Sekarang, makin banyak generasi muda yang terjun ke dunia pertanian modern. Pakai teknologi, bikin urban farming, sampai jualan produk lokal lewat online. Keren kan? Jadi petani zaman now itu bukan cuma soal cangkul dan sawah, tapi juga soal inovasi dan kreativitas. Yuk, mulai dari hal kecil, harga makanan, peran sisa makanan, dan cukup produk lokal. Karena ketahanan pangan bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita sama-sama.

antisipasi. Rasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk tetap bersama melalui

0: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Nyatakan cinta, sesungguhnya dia adalah diri.
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Udah

0: Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memikul beban berat. Maka, bersikaplah dengan lembut pada siapapun. Adab adalah warisan akhlak yang lebih tinggi nilainya dari sekedar ilmu. Mari kita jaga bersama dimanapun kita berada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukri lagi di edisi Spada nih, teman Pro 2 ya. Dan kita masuk di sesi pukul 6 menuju pukul 7, teman Pro 2, Sukri temani dengan informasi-informasi terbaru seputar informasi lokal, informasi nasional, sampai dengan internasional. So, buat teman-teman ya, untuk keseruan pagi ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada. Informasi BPJS Kesehatan tunggu perpres dan kucuran dana 20 ribu triliun rupiah. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan menanti kucuran dana sebesar 20 triliun rupiah dari pemerintah pusat. Langkah taktis tersebut sangat dibutuhkan guna mencegah potensi terjadinya masalah gagal bayar klaim pelayanan medis. Koordinasi intensif mengenai regulasi finansial baru tersebut disampaikan di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Penjelasan mengenai jaminan kestabilan anggaran negara ini berlangsung pada hari Selasa 30 Juni 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menjelaskan rencana pencairan suntikan dana segar dari pemerintah pusat. Regulasi baru mengenai penyelesaian defisit keuangan tersebut diharapkan segera ditandatangani oleh Presiden dalam waktu dekat. Baik, teman-teman, informasi suplai lansir dari rri.co.id.

0: di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada. Good morning semuanya teman Pro 2. Nah gimana nih paginya teman-teman ya. Semoga semangatnya udah full ya. Buat teman-teman yang lagi siap-siap kuliah, kerja, sekolah, atau mungkin lagi di perjalanan nih teman Pro 2. Semoga hari ini jadi hari yang produktif buat teman-teman semuanya. Nah ngomong-ngomong soal semangat teman Pro 2 ya, ada satu kebiasaan sederhana yang sering banget disepelekan nih teman Pro 2, padahal efeknya luar biasa ya. Yap bener banget teman-teman, sarapan ya. Nah masih banyak yang bilang ya, ah nanti aja makannya pas siang aja gitu. Padahal setelah tubuh kita beristirahat semalaman teman Pro 2, otak dan tubuh butuh bahan bakar baru ya supaya bisa fokus dan tetap fit menjalani aktivitas. Nah teman Pro 2, sarapan bukan soal makan banyak ya, tapi soal memberi energi yang cukup. Bahkan penelitian menunjukkan orang yang rutin sarapan cenderung lebih fokus, lebih stabil emosinya, dan gak gampang lapar berlebihan di siang hari. Nah kalau teman Pro 2 nih, biasanya sarapan apa nih? Nasi kuning, bubur, roti, atau justru cuma kopi? Boleh banget teman Pro 2 ya, share lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan lagu Ada Kamu dari Ahmad Dhani.

0: banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yoram Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, welcome back teman Pro 2 ya. Dan masih dengan topik yang sama nih teman Pro 2, topik sarapan kita hari ini. Nah teman-teman ya, karena kadang ya alasan gak sarapan itu karena buru-buru atau bingung mau makan apa. Padahal gak harus mahal-mahal teman Pro 2, ataupun gak harus ribet juga ya. Nah, beberapa menu praktis tapi tetap bergizi nih. Misalnya Sukri ada beberapa rekomendasi nih teman Pro 2. Ada telur rebus plus roti gandum plus buah ya, oatmeal dengan pisang, nasi dengan telur dadar dan tumis sayur. Boy, itu mantep banget teman Pro 2. Nah, mungkin ada juga ubi rebus atau singkong plus susu juga boleh banget teman Pro 2. Kemudian ada pisang dan yogurt. Dan yang terakhir ada smoothie buah tanpa tambahan gula yang berlebihan nih teman Pro 2. Nah, kalau di Fakfak sendiri ya juga banyak pilihan sarapan lokal yang enak tentunya ya. Tinggal tambahkan sayur atau buah supaya gizinya lebih seimbang. Nah, yang perlu dihindari justru terlalu banyak makanan tinggi gula tanpa protein nih teman Pro 2, karena bikin kenyang sebentar ya tapi cepat lapar lagi nih. Nah, teman Pro 2, kalau kalian tipe yang wajib makan nasi di pagi hari atau cukup makan roti aja? Nah, share pendapat teman Pro 2 ya di WhatsApp Pro 2 di 0811489499. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan lagu selanjutnya dari Pasto dengan judulnya itu Kisah Kasih di Sekolah.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa kita udah sampai ke penghujung sesi kita di sesi 7 menuju pukul 8 ya. Sebelum lanjut aktivitas teman-teman yuk kita ingat satu hal sederhana ya. Sarapan itu bukan sekedar mengisi perut. Sarapan adalah investasi energi, fokus, dan suasana hati sepanjang hari. Kalau tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup sejak pagi, kita jadi lebih siap menghadapi tugas, kuliah, meeting, bahkan kemacetan sekalipun. Tips sederhana pagi ini teman Pro 2 ya, minum 1 gelas air putih setelah bangun tidur. Jangan menunda sarapan terlalu lama, pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Kurangi minuman yang terlalu manis, luangkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk makan dengan tenang. Ingat ya teman Pro 2, kesehatan itu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung pagi ini ya. Semoga obrolan kita bisa jadi pengingat bahwa memulai hari dengan sarapan adalah langkah kecil menuju hari yang lebih efektif. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus dengarkan Pro 2 Fak-Fak di 89 FM.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Berbelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu teman Pro 2. Oke, tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi Sepada teman Pro 2. Dan di pukul 8.79 teman Pro 2 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin soal sejarah yang terjadi di tanggal 1 Juli ini teman Pro 2. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
5: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
4: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
5: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
4: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
5: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Loh,

0: Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

alone.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada nih, teman Pro 2. Nah, selamat memasuki jam 8 pagi. Sekarang udah lewat 37 menit ya, teman Pro 2 ya. Semoga aktivitas teman-teman hari ini makin lancar. Nah, kalau ngomongin tanggal 1 Juli nih, teman Pro 2, ada satu peringatan nasional yang sudah pasti nggak asing lagi nih, yaitu Hari Bayangkara. Peringatan ini menjadi momentum lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tanggal 1 Juli dipilih karena pada 1 Juli 1946 melalui penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946, Kepolisian ditetapkan menjadi jawatan yang langsung berada di bawah Perdana Menteri. Momen tersebut kemudian dikenang sebagai tonggak penting perjalanan institusi Polri. Setiap tahun, Hari Bayangkara menjadi kesempatan untuk mengapresiasi peran para anggota kepolisian, sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat dan aparat memiliki peran untuk saling bekerja sama, menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Oke, buat teman Pro 2, jangan lupa ya, mulai dari hal sederhana seperti mematuhi aturan lalu lintas ya, menjaga ketertiban dan saling menghormati sama pengguna jalan juga merupakan bentuk kontribusi kita dalam menciptakan keamanan. Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: kasih buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya. Gak terasa kita udah sampai di penghujung untuk sesi jam 8 nih, teman Pro 2, menuju jam 9 ya. Nah, teman-teman ya, kadang memang kita menganggap sejarah hanya berisi angka tahun dan nama tokoh. Padahal, sejarah adalah kumpulan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran untuk masa depan nih, teman Pro 2. Dari Hari Bhayangkara, kita belajar pentingnya menjaga keamanan dan saling menghormati aturan. Dari perjalanan negara-negara dunia, kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian, mengambil langkah, dan bekerja sama. Baik, teman Pro 2, sebagai generasi muda ya, kita juga sedang menulis sejarah kita sendiri ya. Mungkin hari ini dimulai dengan belajar lebih giat, bekerja lebih sungguh-sungguh, dan membantu orang lain atau berkarya melalui hal-hal sederhana. Semua itu bisa menjadi bagian dari cerita besar di masa depan. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kalian lakukan hari ini ya. Siapa tahu ya, beberapa tahun ke depan justru langkah itulah yang menjadi sejarah dalam hidup kalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani bersama pagi Pro 2 Fak-Fak. Tetap semangat menjalani aktivitas ya. Tetap berpikir positif dan terus berkati ya teman Pro 2. Dan jangan lupa selalu jadi versi terbaik dari diri sendiri. Oke teman Pro 2, kita ketemu lagi di pukul 9. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.